0: Isra, wafat 792, atau 1333 Masehi, wafat tahun 1390 Masehi. Al-izulladhi la yafna wal ghina anil asbab kulliha biwujudi musabbibiha li'annahu baqin la yafna wa ta'aluku bihi izun la yafna. Kemuliaan yang tidak akan hilang itu adalah merasa kaya tidak menggunakan sarana seluruhnya. Merasa kaya, merasa cukup dengan tidak menggunakan sarana. Artinya gak gandolan neng sarana. Saranaku apa? Bondo, duit, jabatan, nah, iki jenenge sarana. Ana wong iku mulya mergo dadi pejabat. Itu namanya mulia karena sarana. Itu bisa hilang. Ada orang kemuliaannya adalah karena harta. Punya perusahaan, punya pabrik, punya apa. Maka jadi orang mulia. Tapi kemuliaannya akan sirna. Tapi kalau kemuliaan itu menggunakan yang menciptakan sarana.
1: Yang menciptakan saranku Allah, digandolane Gusti Allah. Mergo Gusti Allah iku kekal, maka kemuliaan daripadanya adalah kekal. Ringkese kemuliaan yang tidak sirna iku gandolan neng Gusti Allah. Gandolan neng Gusti Allah. Esilae ilallah alallah billah. Ta'aluk gandolan niku gandolan kelawan Allah iku artinya ada tiga. Ilallah alallah billah. Ilallah kepanjangannya arrujuk wal iktimad ilallah. Kembali dan berpegangan kepada Allah. Apa wae kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Allah kepanjangannya at-tawakkal Allah, pasrah diri kepada Allah. Billah kepanjangannya al-isti'anah billah, mohon pertolongan kepada Allah. Para bapak, nek kula njenengan niki pengen mulya. Mulya yang tidak sirna, mulya yang kekal abadi, baik di dunia maupun di akhirat, maka peganglah tiga hal. Ilallah, alallah, billah. Balik oneng Allah, balik ya. Gandolono Gusti Allah. Tawakalo pasrao neng Gusti Allah. jalu'o pertolongan kelawan Allah. Ya, maka apa yang diperoleh akan menjadikan kemuliaan yang takkan sirna. Sebaliknya, wal izul ladzi yafna wa al ghina bil asbab ma al ghaibah an musabbibiha. Kemuliaan yang bisa sirna itu adalah merasa kaya, merasa cukup dengan sarana. Ya, cukup ambek duit wis gak atek Gusti Allah. Ya. Cukup nganggo kedudukan gak atek Gusti Allah. Ghaibah sirna memandang Allah. Jadi mung gandolane ambek duit, gandolane ambek jabatan, gandolane ambek kekayaan, gandolane ambek pengaruh. Maka itu kemuliaan yang akan sirna. Kenapa sarana itu akan sirna? Oleh karena barang siapa yang gandolan kepada sarana, maka akan sirna. Jika Anda memilih kemuliaan yang kekal, kemuliaan dengan Allah, maka tidak ada satupun orang yang mampu menghinamu. Tidak ada orang yang mampu menghinamu.

kula sampeyan golek ilmu neng pondok pesantren, golek ilmu neng sekolahan, golek ilmu neng perkuliahan, golek pondok pesantren iku sarana, sekolahan iku sarana, perkuliahan iku ojo gandolan neng pondoke, ojo gandolan sekolahane, ojo gandolan perkuliahane, nyuwuno neng Gusti Allah. Pondok iku sarana mondok berkone mondok banyak pendidikan-pendidikan terutama adab tata krama, juga ilmu pengetahuan iku sarana ojo njagakno pondoke tapi njagakno neng Gusti Allah. Carane piye? Carane neng pondok ojo pisan-pisan tinggal jamaah, mepeto neng Gusti Allah. Ojo pisan-pisan tinggal ngaji lan sekolah, ojo pisan-pisan melanggar aturane pondok, ojo pisan-pisan ngelarakno atine guru gandolan neng Gusti Allah. Insya Allah ilmune manfaat, ilmune barokah. Ilmu manfaat barokah akan jadi orang mulia yang tidak akan sirna. Semono sekolah neng lembaga pendidikan, lembaga perkuliahan, ojo njagakno kuliahe. Kuliah-kuliah iku sarana, tapi pasrah neng Gusti Allah. Kembalilah kepada Allah, mohon ilmu yang manfaat kepada Allah, mohon ilmu yang barokah kepada Allah. Begitu pula mengenai kemuliaan di akhirat. Ojo njagakno amalmu, amalmu iku sarana. Sing dadiakno mulya iku rahmate Allah, fadole Allah. Kanjeng Nabi pernah mengatakan, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala la wala ana illa ayatahum madani Allah bifadlihi wa birahmatih. Mutafak alaih. Nabi nate dawuh gawe nganggo lan, lan iku nganggo nun. Ana kalimat nganggo alif la, ada kalimat memakai mim lam. Kalau pakai alif wa, artinya tidak. Kalau pakai mim lam, artinya belum. Kalau pakai nun lan, lan tidak akan, tidak akan. La yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Tidak akan seseorang dimasukkan surga oleh amalnya. Tidak akan orang itu masuk surga karena amalnya. Tidak akan. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah,
kamu juga tidak ya Rasul? Qala la wala ana. Tidak, aku pun tidak. Illa ayata ummadani Allah bifadlihi wa birahmati. Kecuali jika aku diselimuti Allah. Artinya ditolong Allah. Artinya dilindungi Allah dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Amal itu hanya sarana. Ya. Hanya sarana. Syariat. Tapi tidak bisa ditinggalkan. Tapi ojo gandolan neng sarana. Kulo sampean sakit ngeluh. Saranane pakai budrek. Ya. Ya aja ninggal budrek. Ya untalem budreke, tapi aja njaluk waras neng. Paham nggih? Njaluk waras neng Gusti Allah. Budrek gak iso gawe waras. Kita sakit berangkatlah ke dokter. Dokter iku sarana. Berangkat neng dokter, tapi ojo njaluk waras neng, njaluk waras neng Gusti. Dokter ga iso gawe waras, sing gawe waras Gusti. Umpamane budrek iso gawe waras, ora nok wong ngelu ya, mergo sakit. Umpamane waras digawe dokter, rumah sakit gak ana wong matek. Yeah. Tapi nyatane bendino ada jenazah diangkut ambulan karena matek. Nek ngono dokter gak iso gawe waras. Ya, yeah. Dokter ya dokter, obat ya obat to, tapi aja njalu waras neng obat. Aja njaluk waras ning dokter. Kita iman imano, Islam islamo, salat salato, poso poso, haji haji yo, umroh umroh, tapi aja njagakno amalmu, jagakno ning Gusti Allah. Paham ngoten nggih? Mboten kliru. Aja kleru ya. Kalau bapak sampai Nabi ku dawuh ora bakal wong mlebu swarga dilebokno amale. Sahabat tanya, engkau juga tidak ya Rasul? Rasul menjawab, tidak, aku pun tidak. Kecuali jika aku dilindungi Allah dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Nah, kalau begitu, maka yang membuat kita mulia di akhirat, besok di surga, adalah fadl Allah, rahmat Allah. Kalau bapak, kula tak cerita. Ada seorang khalifah, juga disebut sultan, juga disebut raja, yang bijaksana, yang adil di zaman Imam Maliki, Imam Malik bin Anas. Tapi Imam Maliki berdomisili di Madinah. Raja yang saya ceritakan ini berdomisili di Baghdad. Setiap telinga sudah pernah mendengar siapa itu Harun Ar-Rasyid. Ini seorang khalifah yang terkenal, seorang sultan yang terkenal, raja yang terkenal, adil, bijaksana.
punya seorang putra. Putra ini tidak dikenal namanya, hanya disebut Ibnu Harun Ar-Rasyid. Seperti Abdullah bin Mubarak. Nama Abdullah itu enggak terkenal. Kitab neng dindi nek nyebut Ibnul Mubarak. Jarang ada menyebut Abdullah bin Mubarak. Namanya Abdullah, tapi yang dikenal sebutan Ibnul Mubarak. Nah ini yang dikenal Ibnu Harun Ar-Rasyid. Mulai dari bocah, kegemarannya silaturahim kepada ulama, hukama, kubara. Ini mulai dari bocah. Nah, karena diilhami ayahnya. Ayahnya itu senang mendatangi ulama, terutama Imam Maliki. Takono popo neng Imam Maliki, neng Imam Maliki. Anaknya ini Ibnu Harun Ar-Rasyid senang silaturahim kepada ulama, hukama, kubara. Ulama itu sapa? Ulama yang dimaksud di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Banten adalah orang yang mendapat karunia Allah, pengertian ilmu syariat secara sempurna, tapi tidak mendapatkan karunia ilmu kemakrifatan. Ilmu tentang ahkam syariat niku sempurna, ngerti. Tapi ilmu kemakrifatan tidak punya. Namanya ulama. Ada lagi hukama. Hukama itu ilmu syariat cukup tapi enggak sempurna. Cukup untuk digunakan sendiri untuk muridnya, tapi tidak sempurna. Namun diberi ilmu kemakrifatan kepada Allah. Itu namanya ukama. Ada namanya kubara. Kubara itu adalah orang yang diberi karunia Allah, mengerti ilmu syariat secara sempurna, juga diberi karunia Allah mengerti ilmu kemakrifatan, sehingga termasuk orang-orang yang makrifat kepada Allah. Itu namanya kubara. Mulai dari bocah senengane ngono silaturahim neng ulama, silaturahim kepada hukama, silaturahim kepada kubara. Barang dewasa menuntut ilmu. Menuntut ilmu secara bagus kepada ulama. Menuntut ilmu kepada hukama. Menuntut ilmu kepada kubara. Sehingga barokahnya ulama, hukama, kubara ini merasuk di dalam jiwa Ibnu Harun Ar-Rasyid, sehingga seorang pangeran ini, ya, orang anaknya raja namanya pangeran, bukan pangeran tapi pangeran, ya, ini gak seneng dunia. Gak pengen mulya karena harta.
tidak kepengen mulia karena kedudukan. Ya, orang pengen mulia karena kedudukan ayahnya. Kalau ayahnya seorang raja, mesti anaknya mulia karena dihormati oleh masyarakat sebagai seorang pangeran. Tapi gak demen. Hanya pengen mulia karena Allah. Sehingga ketika Harun Ar-Rasyid dilantik menjadi raja di Baghdad, dilantik sebagai khalifah, maka Ibnu Harun Ar-Rasyid ini berpamitan syiahah. Syiahah itu lelono. Lelono itu ngeluyur. Ninggal bapak ninggal ibu Karena pendapat dirinya, kalau aku di rumah, mesti aku jadi orang mulia karena ayahku sebagai raja. Aku gak senang. Akhirnya berpamitan pada ayahnya, pengen lunga. Ayah dan ibunya berupaya sekuat mungkin menyegah. Ojo, neng omah wae. Mboten bu, mboten pak, kula badhe kesah mawon. Rupanya kemaunya enggak bisa dicegah. Oleh karena ayah dan ibunya mengerti bahwa ayah anaknya enggak bisa ya dicegah lagi, kemudian diridhoi. Sudahlah nak, pergi. Tapi nak, jari ibu tak wae sangu ya. Tak wae sangu berlian. Enggak besar berlian, kecil. Nah mungkin aku sak pentil ini. Mboten bu, mboten mawi, wista iki gawanen mbok menawa sewektu-wektu digunakno. Jenenge wong lunga kan mungkin sakit, butuh berobat. Jenenge lunga mungkin kecelakaan, butuh pengobatan. Wis sudahlah bawa mbok menawa kapan-kapan kanggo. Nggih, Bu. Akhirnya ya mencium tangan ayah dan ibunya. Berlian dimasukkan ning gulon kelambi. Gulon kelambi niki dirobek, dimasukkan kemudian dijahit. Ya. Terus pergi. Untuk biaya hidup dia tidak minta-minta, tapi kerja. Ceritane ku rupane ganteng, tampan, anake raja. Nyambut gawe dari tukang batu. Untuk biaya hidup nyambut gawe dari tukang batu. Manggone neng Sukul Banain. Sukul nganggo kof. Sukul Banain. Suk artinya pasar, Banain ahli bangunan. Jadi di pasar itu ada pangkalan, pangkalannya orang-orang ahli bangunan. Nah, neng Jombang ku gak ono pangkalan ahli bangunan. Yang ada pangkalan becak ada, ya. Pangkalan ojek ya, ada. Ini pangkalan ahli bangunan. Jadi orang-orang jika membutuhkan tukang bangunan, maka ke pasar itu. Cari tukang kayu, cari tukang batu, ya tukang pasang apa, ya. Itu ke pasar.
Satu saat ada seorang ustadz orang soleh, wonge nteriman, tuku omah, omah lawas. Omah lawas dituku. Barang dituku tidak lama tembok sing mburi ambrol. Mereka tembok sing mburi ambrol terpaksa harus cari tukang batu. Ning pasar pangkalan ahli bangunan. Kok ketemu bocah kok ganteng. Bocah kok ganteng masih remaja. Tampan kulite kuning bersih. Adik nopo nukang batu, nggih Pak. Saged, insyaallah saged nukang batu. Purun kerja teng omah kula. Dandane tembok. Purun sampeyan ten sarate, Pak. Nek ngengken kula enten sarate. Sarate nopo, Dik? Setunggal nek siang kula ampun disuguhi mangan. Saman golek tukang batu sing ngene iki. Nek siang kula ampun disuguhi mangan. Mergo poso terus. Karena pengen menjadi orang yang mulia, yang tidak akan sirna. Poso. Nomor kali, nek pun azan sholat, kula ampun dicegah jamaah. Mergo tiap sholat mesti jamaah. Kepengen izun layafna. Kepengen mulia yang tidak akan sirna. Nomor tiga, kula nyuwun ongkos. Kerja kula nyuwun ongkos. Ongkose pinten, Dik? Satu dirham, satu danik. Satu dirham niku duwe perak sekeping kurang lebih bobote 4 gram. Niki nek dipecah dadi 6 danik. Satu dirham niku nek dipecah dadi danik, danik, danik niku dadi 6. Nek dipecah dadi 6. 6 danik. Kalau Bapak SMP kirot. Kirot niku satu dirham nek dipecah jadi papat. Satu pecahanku jenenge kirot. Satu dirhamku 4 kirot nek dipecah jadi 6 jenenge danik. Danik. Para Bapak, akhirnya kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat. Dijak teng omahe ustaz niki. Subhanallah, kerjane bagus. Jam 6 tis wis mulai kerja. Oh, Bapak, seje mbek tukang teng mriki. Tukang teng mriki jam 6 budal, tapi ning tempat kerja ungkal-ungkal. Lungka-lungka kuwayahe ning omah. Ora ning nggone juragan, juragan wayahe kerja ungkal-ungkal.

lagi. Seorang soleh, Bapak Ustadz mengatakan, "Dek, kerja di sini hanya sampai asar. Kalau sudah asar, sudah berhenti." "Tidak, Pak. Kulo nek kerja sampai isya." "Kulo nek kerja sampai isya." "Ba'du asar kerja mana?" "Sampai maghrib. Maghrib berbuka puasa jamaah maghrib. Habis jamaah maghrib kerja lagi sampai isya. Mendengar adzan isya, berangkat jamaah isya. Habis jamaah baru pamitan." "Pak, kulo selesai kerja hari ini. Saat niki kulo nyuwun ongkose. Ongkos ini untuk biaya hidup. Kenapa kok satu dirham satu danik?" "Karena di waktu itu biaya hidup yang minim, tidak sampai sedang, yang minim. Ini biaya hidup satu danik. Satu danik untuk sehari. Kalau satu dirham satu danik berarti tujuh danik. Ini untuk hidup tujuh hari. Kenapa Ibnu Harun ini kerja hanya sekali setiap hari Sabtu? Lain itu enggak kerja, hanya ibadah kepada Allah. Ibadah dok kepada Allah. Wiridan baca Quran, wiridan baca Quran, sholat jamaah. Ya hanya itu. Makanya kerjanya seminggu hanya sekali." Oleh sang ustadz, seorang yang soleh, melihat kerjanya luar biasa. Tidak seperti tukang-tukang yang lain. Oleh karenanya diberi ongkos dua dirham. "Ini dek, saya beri ongkos dua dirham." "Apa pak? Ini berapa pak?" "Dua dirham." "Bagaimana janji saya pak?" "Janji kamu satu dirham satu danik." Nengke nek ana tukang, tukang nek dipunjuli ongkose gelem muga. "Ini ndak mau, tak mau. Aku janji satu dirham satu danik." Oleh majikan karena kerjanya sungguh luar biasa, karepe dipunjuli tapi gak kerso. Ditampani dua dirham tapi disusui lima danik. Pak, akhirnya hari yang kedua, ustadz ini datang lagi ke pasar lagi. "Kemana yo adik?" "Oh, mboten nenten pak. Niku kerjane namung dino Sabtu tok. Lintune mboten, namung dino Sabtu." Akhirnya ditunggu sampai Sabtu lagi. Dijak malih kerja malih. Malih sampai hari Sabtu lagi. Akhirnya pada hari Sabtu entah yang keberapa, tidak diterangkan dalam kitabnya, ternyata enggak ada. Di pangkalan Banain enggak ono. "Takok lo ning kancane di mana yo adik yang tampan?" "Anu pak, sakit." "Sakit. Di mana tinggalnya?" "Di tengah padang pasir." "Tengah padang pasir ada sebuah kemah. Di sanalah biaya beliau hidup dengan ajuzah as-solihah, bersama dengan orang perempuan yang sudah tua solihah. Kulai sampai tekan tengah padang pasir. Tengah padang pasir ketemu si ustadz ini nangis.

0: Kenapa dilihat?
1: Ibnu Harun al-Rasyid ini tidurnya di kasur pasir. Hanya pasir ya ditata sedemikian rupa seperti kasur. Bantalnya pasir juga. Bantalku pasir. Ya. Melihat kondisi seperti itu nangis. Orang sholat ini nangis. Subhanallah. Anak yang tampan, yang ganteng, tapi gak ngaku anak esopo. Ya. Ya, tidurnya seperti ini, sakit. Ya. Kalau kerja bagus koyo iku, jujur temen, tidak pernah tinggal jamaah, ya. Tidak pernah tidak berpuasa, puasa terus. Nah, setelah ketemu, kemudian Ibnu Harun mengatakan, Pak, pengen rawuh riki, benjeng kira-kira waktu duha. Kira-kira waktu duha, pengen rawuh riki. Mungkin pengen rawuh riki, kulo sampun pecah. Nah, sampai diberi Allah satu siri asrar mafatihul ghaib. Wongku gano sing ngerti matine kapan. Tapi dia sudah ngerti besok saya sudah meninggal. Oleh karenanya kalau pengen rawuh ngeriki kulo pesen sepindah kulo pengen mandikan. Nomor kali kulo pengen ulesi nganggu pakaian kulo sing lawas. Ampun nganggu pakaian yang baru, tapi sing lawas niki. Nomor tiga kulo pengen kubur tengkeman riki. Nomor sekawan tenggulun klambi kulo niku enten barlean. Kulo amanat tembengan niki bayangan aturaken Raja Harun al-Rasyid. Niki bayangan aturaken Raja Harun al-Rasyid. Tapi piyambake mboten bisane anake Harun al-Rasyid. Para bapak akhirnya mulai ustaz niki sambil menangis. Besok pagi waktunya sholat duha rawuh malih. Ternyata betul sudah meninggal. Akhirnya dimandikan, diulesi, ngaku pakaian sing lawas. Banjur gulane klambi iku didelok ana berliane. Ini diambil, akhirnya dikubur di tempat itu juga. Ya, adanya seorang ustadz ini hanya nangis dan nangis. Ambil tuladan yang banyak saking lari niki. Jadi keaktifan jamaah, keaktifan posone, kejujurane, pola tingkae, nopo, toto keramane, niki diambil oleh ustadz niki, ditiru. Para bapak, akhirnya nunggu-nunggu kapan Harun al-Rasyid turba. Turba itu turun ke bawah, nyambangi daerah-daerah. Ya biasa pejabat turba, ya Pak Jokowi kadang neng Papua, kadang neng Timur Timur, kadang neng Jombang, ku jenenge turba. Harun al-Rasyid ini ketika turba dikawal, ya. oleh pengawal-pengawal. Ya. Nah, kemudian seorang ustadz yang soleh ini menghadang. Carane ya apa waku wong cilik. Ya. Ada seorang raja ya rombongan. Caranya bagaimana? Dihadang. Ya, rombonganku dihadang di tengah jalan. Dicekel ambek pengawalku dimek-mek. Al-Rasyid, jangan disakiti dia. Barangkali membawa informasi yang penting. Ya. Jangan disakiti. Akhir digowo, ayo Pak, mulih neng omahku. Sampai di tengah pendopo, ya, kerajaan, ditanya, Bapak ini siapa? Tempatnya di mana? Ada apa kok mengadang rombongan? Kemudian matur, namanya siapa? Tempat tinggalnya di mana? Kemudian saya hanya ingin menyampaikan amanat. Amanat apa-apa? Amanat menyampaikan balian ini. Tuduno balian. Dipegang oleh Al-Rasyid, diamati. Ini balian yang dibawa oleh anaknya. Langsung eling anaknya. Ini bagaimana Pak Sritana? Pelet semaput. Al-Rasyid pingsan. Ya. Maka berarti anaknya sudah tiada lagi. Ini buktinya berlian ya dikembalikan pada Harun Ar-Rasyid. Ibu-ibu permaisuri, coba sini. Datang lagi. Ini Bu berlian. Melihat di mana anakku? Plek. Semaput pisan. Harun Ar-Rasyid pingsan, istrinya pingsan. Setelah sadar tanya, Pak, bagaimana ceritanya balian ini? Diceritakno kabeh. Ya. Jadi mulai kenal ambek putrane karena nukang batu. Ikuti ceritano. Jadi sifat-sifate disampaikno, kejujurane disampaikno, cara kerjane ku disampaikno kabeh. Ya Pak, besok pagi antarkan saya ke kuburan anak saya. Oh, akhirnya, nggih. Besok pagi diantar nang kuburane. Teng kuburane namung semaput nangis bapake. Nggih. Ningali kuburane nang tengah padang pasir, nggih. Di bawah sebuah omah kemah. Mboten gadah tetangga. Akhirnya para bapak, dia hanya mengatakan beberapa kalimat. Nah, kamu berhasil, bapakmu gagal. Nah, kamu berhasil, bapakmu gagal. Apa artinya? Anaknya berhasil memperoleh izun layafna, memperoleh kemuliaan yang takkan sirna, tapi bapakmu gagal. Bapakmu hanya mulia karena kedudukan, mulia karena jabatan, mulia karena menjadi raja, sehingga mengatakan kamu berhasil, bapakmu gagal. Oh bapak niki salah satu cerita niku saged kita gambaraken apa artinya itu aizun la yafna dan apa artinya itu aizun yafna.

Itu tulisannya ada kekeliruan, dirubah ya. Allah iku zat ingkang kurang ing, moho dicorek

Tasih dereng cukup keterangane. Tasih enten dua hikayat. Satu yuhka ana rajulan amara bil ma'ruf li harun ar-rasyid. Kedua hukia an ba'dihim annahu qol ra'aitu rajulan. Waktune mboten cukup, kula terusna insyaallah malam Selasa mendatang. Kula tutukna mengke lembarane dibeta malih. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Khironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jomba.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: same. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: It was my fault, not yours, not his. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault, not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry I was young, but he's always wanted to be a father to you. So I fucked up, and I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PPPP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Hey, I thought it was all over.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar di media sosial Facebook unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah oleh Shirley di akun Instagram resminya @s_tijo pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benicia Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Shirley mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
5: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
6: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
5: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
6: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
5: Iya bu. Ampun deh, hari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
6: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
5: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
6: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
5: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
7: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
9: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
8: Saya Warsubi Bupati Jombang.
9: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
8: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
9: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
8: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
9: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
8: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
9: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
8: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Campur Sari.

0: Everywhere.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
3: Kincana.
2: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, pengadilan India sedang mengalami krisis kepercayaan publik menyusul banyaknya kasus mantan hakim, termasuk di pengadilan tinggi di negara itu yang tersangkut kasus korupsi. Mereka menerima suap untuk mempengaruhi keputusan persidangan. Kritik juga dilontarkan kepada Ketua Mahkamah Agung India, Deepak Misra, yang memutuskan bahwa hanya hakim yang dia izinkan yang bisa terlibat menangani maupun mendengarkan fakta persidangan kasus-kasus terkait korupsi hakim. Diketahui bahwa mantan hakim IM Qudsi dituduhkan atas kasus korupsi dan kasus ini ditangani Misra sendiri tidak secara terbuka. Sementara petisi sudah dibuat oleh kelompok yang menamakan diri sebagai kelompok reformasi hukum yang meminta agar kasus Qudsi ini ditangani oleh penyidik yang independen.
2: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Radio Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Mutiara Radio Suara Jombang.
1: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supel nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang.
1: Halo, wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
3: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
5: Di malam yang sesunyi ini.
3: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih.
6: Kek bayi.
5: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Seru cek-cek-cek, seru cek-cek-cek,
7: dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Sar cek-cek-cek, sar cek-cek-cek,
6: dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: itulah yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Mitra Muda, Radio Suara Jemaah FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jemaah FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kana idza arata ayyana ma wa huwa junubun tawaddaa wudu'ahu lis-shalati. Kana ana sapa Kanjeng Nabi ingku idza arata nalikane ngersakake sapa Kanjeng Nabi ngersake ayyana ma in yanto sare sapa Kanjeng Nabi wa huwa khali utawi Kanjeng Nabi ingku junubun dalam keadaan junub tawaddoa mongko wudu sapa Kanjeng Nabi wudu ahu kelawan wudune Kanjeng Nabi lis salati krana nglakoni salat. Wa idza arada lan nalikane ngersakake sapa Kanjeng Nabi ayyakula en yento dahar sapa Kanjeng Nabi. Dadi ini bahasane dahar Bapak Ibu, anjane basa Jawa niku lengkap. Nggih, ora kaya bahasa Indonesia, sapa ae ya makan, presiden ya makan, gubernur ya makan, bupati ya makan. Tapi lek basa Jawa seje-seje. Makan iki lek Kanjeng Nabi nggih dahar. Pejabat-pejabat ning kok nggih dahar. Nek awake dhewe nggih nedha ngonten. Nggih tiba sing rodok mbethik ya dadi mbadhok. Lha iso berubah-rubah ning basa Jawa niku. Makane niku lek maknane nggih dahar ngonten nggih. Dadi idza arada nalikane ngersa Kanjeng Nabi ayak kula yento ing yento dahar sapa Kanjeng Nabi. Au yasroba utawa ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi junubun iku junub. Ghosala mongko basuh utawa ngumbah sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi. Suma yakulu mongko keri-keri dahar sapa Kanjeng Nabi wa yasrobu lan ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Rawahu An-Nasa'iyyu an Aisyata. Dawuhipun hadis dipun critakaken kana idza arada ayyanama. Dadi nalikane Kanjeng Nabi niku badhe ngersakaken sare. Dan beliau dalam keadaan junub. Junub niku menanggung hadas besar. Niku apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tawaddoa wudu'ahu lis-salati. Kanjeng Nabi niku wudurien koyok wudu ne arep ngelakoni sholat. Dadi niki dadi piwulang. Nggih. Sampai urusan ngeten niki niku dicontokno Kanjeng Nabi. Ketika orang dalam keadaan junub kok kepengen sare, ngerasakaken sare, menghendaki tidur, lah sunahe niku ngeten niki. Nderek napa ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi? Wudu. Wonten. Dadi wudu kaya wudune wong sing arep salat niku ya wudu sempurna niku. Wonten. Nah kadang-kadang wonten sing protes. Lah niku wong kadas gedhe diwudoni napa nggih saged ilang kadase to, Pak. Wah niki fungsine ora gawe ngilangi kadas. Nggih. Nek kadas gedhe niku kan ilange kudu karo adus, Bapak Ibu. Wonten. Dadi wudu niku teng mriki nggih mergo arepe sare niku walaupun dalam keadaan junub. Wonten. Mangane sunahe niku nek arepe sare nggih kados wingi niku nggih wudu dhisik. Apalagi dalam keadaan junub dicontohno Kanjeng Nabi nggih niku sunahe wudu dhisik. Wonten. Ya senajan wudune iki nggih ora iso ngilangi hadas niku mboten saged. Wong wudu niku ge ngilangi hadas cilik. Lah iki napa male hadase gedhe. Kaya diwuduni ping pirae hadase ora ilang. Ilange kudu gawe adus. Wonten. Cuma wudu teng mriki fungsine ora digawe ngilangi hadas. Ya fungsine mergo arepe turu niku. Wonten dadi disunnahno wudu. Wonten. Wa idza arada an yakula aw yasyraba wa huwa junubun. Nggih. Ketika Kanjeng Nabi niki ngersakno dahar utawa ngersakno junub dalam posisi ngersakno ngunjuk dalam posisi junub. Dadi nek ngersakno dahar utawa ngunjuk tapi beliau dalam keadaan junub. Niki ghosala yadahu tsumma yaqulu wa yasrubu. Dadi mencuci tangannya terus kemudian napa jenenge dahar kemudian ngunjuk. Dadi mboten apa-apa orang dalam keadaan junub nggih itu makan minum mboten apa-apa. Cuma sunahe nggih niki wau. Dicuci tangannya dulu. Ngoten. Dadi cuci tangan niki ora kok zaman corona ning kotok niku mboten. Ket biyen niku asline ya wis diperintahno cuci tangan. Nggih. Dadi arepe dahar, arepe ngunjuk niki sunahe apalagi dalam keadaan junub nggih. Niki disunahno untuk cuci tangan dulu. Jadi niki nyeritakno khaliyae keadaane Kanjeng Nabi, tindak lampahe Kanjeng Nabi. Jadi sampai urusan sing ngeten-ngeten niki dadi ajaran, dadi contoh nggih sing kudune niki ditiru kalih umate Kanjeng Nabi kula panjenengan sedoyo. Jadi nek bukti wong niku mencintai Kanjeng Nabi, mengidolakan Kanjeng Nabi, ya kudune nyontoh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, walaupun niki mboten wajib Bapak Ibu nggih. Niki mboten wajib. Memang wonten sunah-sunahe Kanjeng Nabi niku sing nggih, sunah niku karepe nggih amalan tindak lampahe Kanjeng Nabi niku sing wajib ditiru. Ya kaya salat lima waktu niku wajib. Nek kados khaliyah ngeten niki mboten wajib. Amalan ngeten niki sunnah. Artine nek dilakoni ya oleh ganjaran. Ora dilakoni ya ora apa-apa. Ya cuma ora oleh tambahan apa-apa. Wonten. Tapi anjane nek niru kabeh Kanjeng Nabi, wah ya pedhot temenan Bapak Ibu awake dhewe niki. Mangane nek niru nggih sing jenengan saged napa nggih niku ditiru. Nggih, syukur-syukur nggih diistiqomahi. Wonten. Nggih, malah sing disenengi Gusti Allah niku sing istiqomah, walaupun tidak banyak. Sithik niru Kanjeng Nabi tapi diistiqomahi, ngoten. Lagi nek ditiru kabeh tindak lampahe Kanjeng Nabi nggih berat wong. Nggih. Ya sing iso niru niki wau nggih niru ngeten-ngeten niki wau. Nggih. Ana sing iso niru Kanjeng Nabi niku jenggoten ya niru jenggote nggih mboten napa-napa. Sing gak iso niru, sing gak iso niru jenggote, niru liyane nggih mboten napa. Masih banyak kesunahan-kesunahan yang dapat dicontoh dari Rasulullah. Nggih. Makane Kanjeng Nabi niki menjadi uswah, menjadi contoh bagi kehidupan manusia. Justru yang penting niki uswah niki Bapak Ibu. Nggih. Mau idzah niku nggih penting, cuma cara direngking ngonten. Antarane uswah kalih mau idzah niku isih afdol uswah. Nggih. Makane lisanul hal niku afsahu min lisanil maqal. Jadi perilaku, contoh perilaku yang baik itu lebih baik daripada mauidhoh. Dituturono kaya apa, tapi lek sing kene orang ngekei contoh sing apik, nggih sami mawon. Justru yang paling mengena niku adalah contoh yang baik. Wong tuwa nanggone anak niku nggih ngoten. Tuturono kaya apa, tapi lek gak dikei uswah, dikei contoh, nggih percuma. Obrak-obrak kongen budal jamaah. Lah tapi wong tuane ora budal dhewe, malah ngopi karo rokokan ngoten niku. Ya bendal Bapak Ibu. Jadi mau idzoh niku nggih penting, tapi kalau mau idzoh tidak disertai dengan uswah, lah niki sing bahaya. Ngoten. Mending-mending uswah tok niku malah lebih mengena. Podo-podo uswah kalih mau idzoh lho nggih. Ngoten. Podo-podo contoh teladan karo sing siji mau dituturi di mau idzohi tapi tidak ada uswahnya. Niku ijek mending uswah tok tanpa mau idzoh daripada mau idzoh tanpa uswah. Mane Kanjeng Nabi niku tengriki banyak dicontohkan uswah-uswah, contoh-contoh teladan-teladan. Tenggene Quran nggih disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ngoten. Jadi uswatun hasanah niku teladan contoh yang baik. Lah Kanjeng Nabi lek nyontone ngeten niki. Ketika tidur niku wudu riye. Nggih. Ketika dalam keadaan junub kok beliau mau tidur niku napa jenenge wudu. Nah, jadi diceritakno ngeten niki, niki menjadi contoh. Oh ngene to sing dilakoni Kanjeng Nabi, sing dilampahi Kanjeng Nabi. Ketika dalam keadaan junub, kok akan makan, akan minum, sunahe cuci tangan dulu karena Kanjeng Nabi melakukan itu. Nah, niki contoh-contoh uswah-uswah hasanah saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kana idza arada kana ana sapa Kanjeng Nabi ku idza arada nalikane ngersakake sapa Kanjeng Nabi ayar kuda yen to sare sapa Kanjeng Nabi waldoa mongko ndeleh sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi al yumna kang tengen diseleh tahta khadi ing dalem ngisore pipine Kanjeng Nabi. Summa yakulu mongko keri-keri ngendika sapa Kanjeng Nabi Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Allahumma do Allah qini ki mugi ngreksa panjenengan ni ing kula. Adzabaka ing siksa panjenengan yauma tab'atsu ing dalem dinane nangekake panjenengan ibadaka ing kawula panjenengan. Oleh donga Kanjeng Nabi salah samaratin kelawan telu pira-pira ambalan. Rawahu Abu Dawud. Dawuhipun Rasulillah, mboten dawuhipun Rasulullah, niki dawuhipun rawi. Nah, jadi niki hadisnya hadis fi'li. Nah, fi'li niku menceritakan perbuatane Kanjeng Nabi. Makanya mboten kok kola Rasulullah, tapi kana. Jadi kana itu menceritakan khaliyah keadaane Kanjeng Nabi. Wonten. Hadisnya hadis fi'li. Wonten hadis niku fi'li perbuatan, wonten hadis niku kauli ucapan. Lah niki perbuatan. Biasane nek perbuatan niku teke nggih ngeten niki. Kana Rasulullah kana nabiyyu kana Rasulullah ngoten. Nah niki. Dadi Rasulullah niku nalikane ngersakno sare, ajenge sare niku awal doa ya dahu al-yumna, tangan tengene, asto tengene niku diseleh tenggene pipi kan pipi tengen. Wonten. Diseleh tenggene pipi, berarti posisine niku miring nengen. Wonten. Jadi wal doa ya dahu al-yumna tahta khodi, ndeleh tangane tengen tenggene ngisore pipi. Nah, berarti pipi sing tengen. Posisine miring, miring nengen. Terus donga niki Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah kula nyuwun panjenengan reksa saking siksa panjenengan yauma tab'atsu ibadaka. Nanggone dina nalikane jenengan nangekake kawula panjenengan. Jadi nangekake teng mriki niku nggih maknane iso loro, iso nangekno nalikane turu, turu terus tangi utawa nangekno besok nanggone yaumul ba'ats. Makane nek donga liyane Bapak Ibu, donga nalikane tangi turu niku kan nggih ngoten. Nggih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdu sekabianing puji niku kangge Gusti Allah sing ahyana. Nguripno sakwuse matekno. Ngoten. Dadi nguripno niku maksude nangekno. Makane nek diongangen Bapak Ibu, nggih. Wong turu niku bahasa lainnya niku amatana. Dipatekno kalih Gusti Allah. Makane dungane nek tangi turu niku ahyana. Nggih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan. Berarti wong turu niku padha karo dimatekno kalih Gusti Allah. Nah, nyatane engko lek tangi dungane nggih ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan. Makanya terus wonten istilah an-naumu akhul maut. Nah, dadi turu niku dulure mati. Dan dadi wong turu niku dulure mati. Podo-podo niki dimatekno kalih Gusti Allah amatana. Cuma nek turu niku mangke ahyana diuripno maneh kalih Gusti Allah. Jadi mati karo turu niku dulur. Makanya sing turu-turu niku kudu hati-hati. Mune gak ditangekno ya bablas temenan niki, Mang. Lah makanya terus ajarane Kanjeng Nabi niki, amalane Kanjeng Nabi. Ku nek arepe turu nggih ngatah-ngatahno donga, ngatah-ngatahno zikir untuk mendekat kepada Allah. Amban. Mergo nggih niki wau sing nguripno ya Gusti Allah, sing matekno nggih Gusti Allah. Mengkene nek ana wong turu iso tangi, iso melek niku sing melekno ya Gusti Allah, sing nangekno nggih Gusti Allah. Ana dene ora melek kok bablas. Niku ya sing matekno nggih Gusti. Gusti Allah kabeh Gusti Allah. Apa meneh turu Bapak Ibu? Orang turu itu kan wis gak iso mengendalikan diri itu ndak bisa. Nggih. Makane maling-maling ning kok nggih aksine yo ngenteni wong-wong turu. Nah, soale nek turu kan gak ngerti apa-apa. Lah nek jek melek kan konangan ae wong-wonge melek. Makane dinteni turune. Lah nek turu baru beraksi ndekne. Nggih. Dadi orang dalam keadaan tidur itu sudah tidak bisa mengendalikan diri. Ngoten. Makane nek arepe turu niku dianjurno ngatah-ngatahno zikir, nyerahno nang Gusti Allah, ngatah-ngatahno donga. Dadi kados donga maca subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33 sing biasane diwaca lek wiridan wayahe salat ning. Nggih. Niku malah menurut riwayat niku sing kathah niku malah riwayat ketika Kanjeng Nabi akan tidur. Nonton. Jadi memang ketika akan tidur itu memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak kalimah-kalimah thayyibah. Makanya ketika orang itu tidur memang benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Semua itu di bawah kendali, kendali Allah. Nonton. Yo masih yo urip ngeten iki yo kabeh di bawah kendali Allah. Nggih. Cuma nek turu niku kan zahire wis bener-bener wis ora iso mengendalikan diri. Lah nek jek urip ngene iki jek melek ngene iki kan ya dohire jek iso mengendalikan diri niku jek iso. Ana wong arepe nyolong, ape berbuat jahat niku awake dhewe jek iso menghindar, berusaha niku jek iso. Lah nek turu kan pun mboten saged. Ngoten. Ya walaupun hakikate kabeh niku sing ngendhalekno Gusti Allah. Mangane kenging lompo wong niki kongkon selalu eling tenggene Gusti Allah apalagi saat akan tidur. Karena ketika tidur wong niki bener-bener ora iso mengendalikan diri. Nah. Nek wong sing soleh-soleh Bapak Ibu, wong sing api-api. Wonten niku amalan-amalan ngeten niki nggih tentu tidak akan pernah ditinggalkan. Makane kalau wong sing soleh-soleh niku ngipi nggih dipun dawuhna niku ru'yatus sholihin niku minan nubuah, ngimpine wong sing saleh-saleh niku bagian dari kenabian. Maksudnya bagian dari kenabian niku ya akeh benere. Senajan niku dalam keadaan mimpi. Malah justru rek mimpi itu kan sudah di luar kendali dia. Itu benar-benar dari Allah. Nah, soalnya sing ngimpi wong sing soleh, wong sing amalane api, ahli zikir. Makanya nek ngimpi yo akeh bener e. Nah, nek sing ngimpi awake dhewe niku yo kembang turu niku Bapak Ibu. Dadi karek sing didelok awan mau apa ngoten, awan kok delok wong karnaval ngoten bengi iku iso melok ngimpi, melok tampil karnaval. Niku mergo ketok-ketoken awane mau. Lah seje nek wong soleh. Ngoten nggih. Wong sing soleh, wong sing ngresi atine. Makane kadang ngimpine wong sing soleh niku ya tembus dadi kenyataan. Akeh bener e. Tapi lek ngimpine awake dhewe, nggih niku wae. Awan kok ndelok kalung apik-apik, gelang apik-apik, ngoten cincin apik-apik. Ngoten niku turu ya iso ngimpi kalungan gawedhe ngoten. Gelengan gelengan iso rambiak-rambiak ngoten niku. Mergo awan mau ndelok kalung karo gelang. Ngoten. Dadi niki amalane Kanjeng Nabi niku ngoten niku. Nggih, dadi niki ajenge sare niku. Dadi toto lah Bapak Ibu. Dadi mapan sing genah dimulai dari wudu, terus mapan sing apik, posisine niku tangan di bawah, tangan kanan niku di bawah pipi miring. Terus ndonga ngoten. Dadi ora kok angger-angger jebuah-blah angger-angger sak nggon-nggon. Nggih. Kadang ana wong ku anjane turune nggih gawang. Angger awak dideleh merem, awak dideleh merem nggih wonten sing model ngoten niku. Awak disendekno tembok merem, disendekno cagak merem ngoten. Ana sing model ngoten niku. Nggih. Lah niki diupayakan niki kados ngeten niki lah diawali. Ya minimal nek ora iso wudu, ora iso ndonga, ora-orane wis bismillah tok wis. Bismillahirrahmanirrahim. Mergo sing jenenge setan niku nek kapan krungu bismillah, krungu ta'awud, krungu basmalah niku pun mlayu setane. Wah, dadi akhire ora wani ganggu, ora wani godho. Ya. Niki tasik menceritakan bagaimana ketika Rasulullah itu akan tidur. Wonten malih niki, kana idza ishtaka. Kana ana sapa Kanjeng Nabi idza ishtaka nalikane gerah sapa Kanjeng Nabi. Raqahu Jibril. Raqa mongko nyuwuk hu ing Kanjeng Nabi sapa Jibrilu malaikat Jibril. Nyuwuk niku kan basane kene. Nggih. Nyuwuk niku nggih ndongani niku lho Bapak Ibu. Dadi ana wong lara di larane niku diwacakno napa-napa lha ngoten niku jenenge nyuwuk. Mbok kok iso jeneng nyuwuk niku piye-piye ne. Karo disembur ngoten niku disuwep buli. Ngoten. Lah niku jenenge nyuwuk. Nggih. Dadi nek ana penyakit, ana lara, nah, terus diwacakno napa-napa, wonten napa-napa niku nggih donga Bapak Ibu. Wonten donga sing intine nyuwun nang Gusti, Gusti Allah. Dan dadi pokoke nyuwune nang Gusti Allah. Nek malah wong Jawa niku kadang-kadang nggih ngawe basa Jawa ngoten kok. Nggih, ana sing lara disuwuk tamba teka lara minggat terus disuwebul sampai lah niku nggih nyuwuk. Wonten. Nyuwune nang gone Gusti Allah. Dadi niki mak ketika Kanjeng Nabi niku istaka raqahu Jibril. Raqa nyuwuk hu ing Kanjeng Nabi sapa Jibril, malaikat Jibril. Kala ngendika sapa malaikat Jibril bismillahiyubrika min kulli da'in. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Iyu beri ka muga-muga marasake ka ing panjenengan. Iyu beri muga-muga marasake sapa Allah ka ing panjenengan mingkul lidain saking saben-saben penyakit. Yasfi mugi-mugi marasake sapa Allah ka ing panjenengan. Wa min syarri hasidin lan saking elee wong kang hasud idha hasada nalikane iri sapa wong sing iri. Wa min syarri kulli dzi ainin lan saking eleke saben-saben loro ain. Wa min syarri kulli dzi ainin lan saking saben-saben saking eleke saben-saben loro ain. Rawahu Muslim an Aisyah. Jadi nalikane Kanjeng Nabi niku istaka. Nggih, Kanjeng Nabi niku gerah. Niku nggih disuwuk kalih malaikat, Bapak Ibu. Dadi niki bagian dari usaha ikhtiar. Wong niku nek diparingi lara ya kudune ikhtiar. Ikhtiare niku nggih iso ikhtiar secara lahiriah, iso ikhtiar secara batiniah. Oden. Ya kudu loro-lorone. Oden. Ya ikhtiar batiniah dilakoni, ikhtiar lahiriah nggih dilakoni. Ikhtiar lahiriah niku nggih berobat rono-rono. Golekno tombo, golekno pil, golekno jamu. Oden. Ikhtiar batiniah niku nggih ndonga, diwacakno napa tah napa, ngoten. Termasuk niki ketika Kanjeng Nabi niku gerah niku diwacakno donga niki kalih malaikat Jibril. Bismillahi yubrika min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli dzi ainin. Niki bagian dari ikhtiar. Wonten. Dadi ora kok Allah wong loro ya sing maringi Gusti Allah, waras ya sing maringi Gusti Allah. Wis ora usah atik berobat rono-rono. Engko nek Gusti Allah maringi waras ya waras. Nek Gusti Allah ora maringi waras masih ya berobat rono-rono tiwas ngentekno bondo donya tibae ora waras ya percuma. Ya ora oleh ngoten Bapak Ibu. Nggih. Makane nek wonten tiyang niku diparingi ujian loro kalih Gusti Allah. Humma yaumin yukafiru dunu basanatin. Diparingi loro panas sedina niku mawon ngelebur dosa setahun. Nggih. Niku nek sabar. Sabare niku mboten kok meneng ae, tapi nggih wonten actione, wonten tindakane. Tindakane nggih ngeten iki wau. Ya berusaha rono, nambakno rono, ngobatno rono. Dadi mloya mlayune usahane rono rene niku lho sing ana nilene. Niku sing dinilai, sing akhire yukafiru dzunuba sanatin. Lebur dosa setahun niku nggih mergo riwariwine niku. Anek gur meneng ae ora lapo-lapo pasrah bongkokan Allah wong. Penyakit sing nekakno Gusti Allah, lara sing nekakno Gusti Allah, waras sing nekakno Gusti Allah. Nek Gusti Allah maringi waras ya waras, terus ora gelem berobat, ya ora waras. Tambah bablas ya iya. Nggih. Wong Nabi Musa niku Nabi Musa. Niku nate napa nggih? Sakit wojo. Lho niku untu, lara untu. Nggih. Dadi matur tenggene Gusti Allah, Gusti Bongge penyakit kula niki panjenengan paringi waras Gusti, untuk kula niki panjenengan paringi sehat Gusti. Wong Nabi Musa niku iso komunikasi kalih Gusti Allah. Akhirnya kalih Gusti Allah didawuhi ngeten, "He Musa, awakmu nek kepengin untumu waras, eko lho. Goleko suket eko. Nggih duka suket napa ngoten ditunjukno kalih Gusti Allah. Wis suket iku deploken gampangane cara kene ngoten. Nah, terus gebekno nanggone untumu sing lara gawe bobok ngoten. Nggih. Niku dilampahi saestu kalih Nabi Musa sesuai kalih instruksine Gusti Allah kongkon golek suket. Akhire nggih dijupuk suket niki wau dideplok lah gampangane terus dibobokno nanggone wajane sing sakit. Nggih waras. Ngoten. Selang beberapa hari atau beberapa bulan kemudian niku wajane Nabi Musa niku sakit malih. Umat penyakite. Akhire njukuk suket niku wau malih. Dideplok malih, dibobokno nanggone wajane malih ora waras. Kok jek pancet lara untukku. matur malih tenggene Gusti Allah, Gusti. Lah nggih, sing riyen niku untuk kula niku sakit. Nggih, instruksine jenengan supados supados suket niki kula lampahi niku waras, Gusti. Dan niki selang beberapa bulan kemudian niki untuk kula umat malih. Lah kula mendhet suket niku kula tambakno malih kok mboten waras. Niki pripun, Gusti? Lho ya seje samusa. Lah biyen awakmu laporan dhisik karo aku kok. Lah saiki ora laporan, anggar nyek-nyek-nyek-nyek. Ya kudu laporan dhisik. Ngoten Bapak Ibu. Dadi nek gak laporan ya ora direkam e. Ya seje hasilé wong laporan karo ora. Ngoten. Dadi nek sing awal awakmu untumu lara kok tambani suket iku waras mergo awakmu laporan dhisik karo aku. Lah sing kedua iki gak waras apa? Lah mergo ora laporan kok angger-angger njukuk suket. Laporan dhisik. Oh ngoten Gusti. Ya iya, dadi ya loro-lorone. Ya ikhtiar secara batin donga nyuwun nang Gusti Allah. Ngoten. Ya ikhtiar secara lahiriah. Gini ki wau. Ngoten berobat rono-rono. Ngoten. Lah berobat nggih bisa jadi kalanya berobat itu dengan metode suwuk ngenten niki. Nah ngoten. Dadi diwacakno donga ana kalane niku nggih donga niku disebulno nang gone banyu terus mari ngono diombekno. Nggih saged. Ana sing diwaca langsung disebulno nang gone penyakite nggih. Nggih saged. Onten. Jadi suwuk niku nggih dilampahi kalih Kanjeng Nabi. Dadi nek enek wong kok lara ya berobat ya suwuk ya ndonga wis pokoke tiyar napa mawon dilampahi. Onten. Nggih. Karena yang dinilai niku ikhtiare, mloya mlayune, mloka mlakune, berusahane rono-rono rene. Dadi nek mok tengok-tengok tok nggih ya ora ono ganjarane. Onten. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat lan barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau berludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bumi Santri dan Bumi Perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang.
3: Kata inspirasi hari ini.
4: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
5: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, ra ono sing luwih indah saliyane atiku pas nresnani sampean.
3: Yo ngomong apa ki?
2: Umpomo lho mas.
3: Mati oke, treat.

0: Ascensia Production.
1: Asoy. Majestrit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan

0: ABC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir.

dan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli, maka

0: iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa beberapa warga Mojokerto merusak fasilitas dapur MBG yang disebabkan karena ada anak yang keracunan makanan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Foto asli pada unggahan mengutip pemberitaan ndtv.in pada 24 Desember 2025. Peristiwa tersebut bukan perusakan dapur MBG, melainkan kerusuhan yang terjadi di wilayah Hironi Karbi Anglong dan West Karbi Anglong, Assam, India. Dalam bentrokan tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 45 orang terluka, termasuk 38 anggota polisi.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, BBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seneng jadi landa. Kami adalah landa berpangkat koperal, lo. Ini di bawah asuhan sapi tank. Kapiten sapi tank. Ini saya mengatur soldat-soldat gak pokro kabe. Semua Belanda purik, tinggal aku tok. Ini mana kapten tidak datang ini? Apa kapten ini lali apa ye?
1: En kamu.
0: Sangat nangap wah lima kali.
1: Kita orang kalau sudah jadi pawanda, umumnya harus setengah gak teteh. Saya tadi dengar dari jauh.
0: Yes.
1: En kamu mimpin orang baris atau mimpin wong buruh derep?
0: Koyok-koyok mimpin buruh tandur iki mau.
1: En Jeral.
0: Kopral Jeral. Wah kalau ada goblok teman-teman.
1: Kamu bilang katanya saya tadi sapi teng. Yang betul bukan sapi teng.
0: Apa itu?
1: Lonceng.
0: Kapiten.
1: Kapiten.
0: Kapten ya.
1: Sebagai seorang kopral,
0: yes, sir.
1: Kalau kamu pakai nama Slamet, enggak pantas.
0: Wah, Belanda nama Slamet tidak ada nama Jawa. Aslinya saja Slamet Bulldozer.
1: Saya juga enggak ketinggalan, kopral.
0: Iya.
1: Nama saya ganti.
0: Apa?
1: Tambah Pendi Molen.
0: Namanya ini satu proyek ya.
1: Kamu tahu Molen?
0: Molen itu gawe ngejur semen sampai pedi.
1: Soalnya awak dhewe bilang kuli batu.
0: Yes.
1: Dan kopral Slamet Bulldozer.
0: Yes.
1: Gimana kamu jadi londo poyo kerasa?
0: Mulai dari negeran sampai sekarang aku sudah kerasan, malah sudah kawin aku.
1: En itu istri itu orang apa?
0: Orang Jawa dari En Rungkut.
1: Mestinya enggak pilih orang dari Rungkut kamu, Mat.
0: Dari mana?
1: Pilih dari Benowo saja.
0: Wah.
1: Soalnya londo senengane wong Endrosari ya.
0: Ya.
1: Apa kamu sudah punya anak, Mat?
0: Begini kapten, saya kawin selama 2 tahun dapat anak 1.
1: Itu orang-orang mana sih? Orang. Iya, Belanda orang ya. Tadi setengah ketok.
0: Iya, kongkang ya kena, orang ya kena.
1: En istrimu itu orang Rungkut.
0: Orang Rungkut.
1: Punya anak 1 namanya betul. Siapa?
0: Kalau enggak salah Ramelan.
1: Wong bapak Slamet Bulldozer, anak Ramelan. Itu
0: begini,
1: dari mana?
0: Kapten, saya asli dari Nederland. Yang saya kawin adalah anak Walan. Jadi, namanya Ramelan.
1: Good,
0: ya.
1: Dan kalau Walan saya juga titik-titik ya, Ruh.
0: Ya. Perintah dari kapten bagaimana untuk langkah selanjutnya?
1: Apa itu selanjutnya?
0: Cara Inggrisnya itu selanjutnya. Cara Indonesia selanjutnya.
1: Kemarin kan sudah saya perintahkan kamu. Apa itu perintah dari jenderal selanjutnya kamu kok malah lupa
0: karena tidak saya catat.
1: Kita orang katanya kemarin disuruh gelek beling.
2: Gelek beling jenis?
0: Bukan, apa? Cari beling namanya.
1: Cari beling.
0: Iya.
1: Gimana acara sekarang?
0: Ini menurut perintah jenderal saya dengar dan saya kopi. Tahu kopi?
1: Tahu.
0: Kopi dangdut.
1: Bukan kopi narut itu.
0: Saya monitor.
1: Monitor.
0: Itu selalu perintah dia cari ratu-ratu suruh kerjasama pro. Pokoknya kongsi lah kongsi.
1: Kongsi. Istilah kongsi. Ya.
0: Supaya orang-orang ratu-ratu itu pro sama Belanda.
1: Istilahnya kita harus kerjasama. Tick and keep tahu kan?
0: Tick and keep.
1: Aku tuh bingung ngomong.
0: Saling memberi dan meminta.
1: Oke.
0: Sekarang begini, kita harus cari ratu-ratu. Ratu mana yang paling buas?
1: Paling kalau yang buas saya ada. Ada pandangan.
0: Siapa itu?
1: Kita masuk hutan cari harimau.
0: Iku jenengnya jam terbelok.
1: Katanya minta buas, Slamet.
0: Maksudnya yang pengertian cukup.
1: Oke.
0: Ratu mana ini?
1: Oh, itu ratu.
0: Ah, ditakon ratu dilah pokoknya awak dhewe gurung apal.
1: Gimana kalau ratu sepilihan
0: wis terserah. Ini ratu setan.
1: Hah? Ratu setan.
0: Oh, bukan ratu setan. Jangan. Cari ratu.
1: Pokoknya kita cari saja jalan terus jangan berhenti.
0: Begitu ya.
1: Nek teol terus leren ngene.
0: Mari kita berangkat. Oh, ayo.

eling sik gedhong piye. Ojo enak-enak riko njajahno negaraku. Aku gak nrimano. Iki lho, Joko Brok saunggaling arek lidah Yonowati. Kedurus. Kramat. Wiyung. Karangan. Babat. Babatan lidah. Jeruk lakar santri. Paban iki lak boleh kernete mikrolet. Yo brek rek. Titen ono londo. Awakmu nek gak gelem minggat teko puluh nusantara Jawa, ojo takon dosamu.

iki rumah sammu kendrungi wak kemis ta rek. Saung galingan oh njaluk kendrungan. Anggepe gak iso. Dungane ya. Sing ngendang iki tak silan aku sumbar ditabuhi kendrungan. Gak ngerti nek aku ki pendekar bapakku endek irunge mekar.

karena dua-dua-dua-dua-dua. Aku ceketer dua-dua-dua-dua-dua. Aku ceketer terus ngajak guyon. Cekel empat boyok meripati kasih mencorem. Are ayu moblong.

0: aja betah-betahan, ayo terus.
1: Lela lela mulane wong urip panjake sempel.
0: Nan iki mang sing mburi ketatil didik aku. Yo apa panjak kendang kok ngono iki setire lan no kendang ta. Wah wah wah mari kentrung mari ngono dikai rondo grogo. Panjen lek rondo-rondo niki mengandung vitamin ta. Aki sumpek rek, iki lak negara kita dijajah company ceritane kaset iki ngono kaset iki. Makanya aku gak rela lek negara kita dijajah mbarek company. Iki aku iki meguru rek. Tapi guruku kok setengah eling kok setengah enggak guru. Kok nang aku meguruku keliru nang wong kojlok nang. Kalau guruku, tak bono guruku.

0: tengo chalana.
1: Mbak, mbak, mbak. Sampeyan mau gending nopo no?
0: Kowe iki mau gending apa ya arek-arek iki mau lho aku ora ngerti.
1: Sampeyan lak mantane krawitan dia.
0: Iya. Lho, saiki aku isih mantan.
1: Oh, isih mantan. Kali Pak Citra sik dolo.
0: Oh iya. Mak sak kadang.
1: Oh, nak tak.
0: Iya.
1: Sampeyan mau digendingi di wadhe mbak, kula enak bareng mbule gauk ya. Iya. Ngoten. Kapan-kapan lek memang kerawitan kali sampean niku mboten enak. Lek enten apa-apa mesti dikandani.
0: Yo. Dadi terus arek-arek iki tak delok iki sapa wae ta sing padha nakuwi aku iki sapa wae.
1: Sampeyan pun tole-tole Mbah Noleh mriki mah lho, Mbah.
0: Ya, aku mergo aku kira tau. Meneman kaya ngene iki iki. Ya iki.
1: Mbah Slamet,
2: apa
1: niki murid sampean rumen sinten mawon, Mbah? Dan iki enten pundi rupane enten sing melok wayang wong bareng.
0: Wah, iya.
1: Ketoprak, ludruk
0: ludruk
1: nggih.
0: Sing ngendi okah murid.
1: Kula niki mbok nggih diparingi ilmu mbah wong pirang-pirang taun kok mboten diparingi ilmu. Kula niki badhe nyecep sampean.
0: Ayo, saiki ngene wae ya, Nger. Nak kowe arep nyecep nek sing ngendi piyen.
1: Nggih kula wani nyecep sing bagian bayari mawon.
0: Sing bayari apa?
1: Oh nggih, wonten dene ku rahasia perusahaan.
0: Oh,
1: saniki perintah jenengan dumateng ingkang kula terus pundi?
0: Pak Kandang yang nggih.
2: Nggih, Mbak.
0: Kaya ngat mati aku.
1: Ya mbon kesusu, Mbak, mbon kesusu matri.
0: Ya mati. Mati.
1: Nggih, nggih. Terus
0: tambahku iki
1: mau. Apa tugas kula salane ilmune pun mlebet? Niki tugasi kanca-kanca niki.
0: Iki wae. Sing arep tak rembug ya. Kejopo arek-arek iki kok mangsa nabu ya aku kok pating klotan.
1: Nggih, pun.
0: Ora ngerti nek aku iki pimpinane kawitan dia.
1: Tapi saking gelek gak dibayar boleh dadi pegulung.
0: Iya. Iki nek gak ngerti kan jenengku Slamet Pramono lho. Slamet iki nang ndi ya Slamet. Pramono iki ngerti sak durunge winas.
1: Nggih, sak durunge dikandani sutradara wis jero nggih.
0: Kowe katres ngono to.
1: Saniki tugas kula teng pundi sebab kula wau dalu kok ngipi kula badine ansal napa penggawean sing abot, Mbah. Ya niki temen lho, Mbah, mulai temen iki, Mbah.
0: Lucan lagi.
1: Oh. Terus tes pundi, Mbah? Tes pundi sak niki kula tugase teng pundi?
0: Wong liyane ku. Sekarang sawono langkian. Kok ini? Apa kok ini?
1: Tangi sembarang lek mboten dikenongi lek gak enak.
0: Cuma sata ke jeneng sisa.
1: Nggih, Mbah.
0: Nggih. Kula nyedak ana ngarep kene.
1: Kula mben wantun. Nyedak-nyedak mben wantun, Mbah. Sampeyan dereng adus, Mbah. Nggih.
0: Ini diseret ta. Ora nek nak tetek ke kaya ngene iki.
1: Nggih, pun mboten napa mungkin dobel, Mbah.
0: Iya. Iya, mergo aku tanganku yo, Mbah.
1: Nggih, terus sakniki nang pundi? Soale jam ini kira rada anu, Mbah.
0: Oh iya. Yo. Iya. Lanen iki tanah Jawa kene iki ketekan mungsuh.
1: Nggih, company Londo, Mbah.
0: Company Londo. Nggih. Kowe kudu saiki nutupi supaya wong-wong sing padha rekoso iki tolong
1: nggih nggih kula mboten nrimakaken lek bangsa kita di ide-ide kali tukang pijet, Mbah.
0: Pijet.
1: Pun sampean nangil-nangil catetane men kula betoni, Mbah.
0: Cocok kaya ngono kuwi. Cocok kaya ngono kuwi to.
1: Nggih pun ngaten pangestune kula suwun, sakjane kula niki lak berjuang kepingin ngentas sangsarane bangsa dhewe. Pangestune kula suwun kula tak madosi tiang ingkang nyambut damel sesarengan kali bangsa Londo. Loh pun sampe enten ya?
0: Wah, kesusu.
1: Oh, gak kesusu tak?
0: Ya.
1: Mbak Niki kocomoto ini kudu ngekirakan malih, Mbak.
0: Mereka, saya kaya kudu. Butuh kita nopotnya kosing.
1: Nggih, Mbak, nggih.
0: Profesional.
1: Nggih, Mbak.
3: Kira aku kira. Saya tunggu ya.
1: Iya, iya.
3: Tunggu beritamu ya.
1: Iya, iya.
3: Saya permisi dulu.
1: Iya, iya. Kita pari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Besok mangan sih mangan, belajar kutengmu. Lo maju tiga ya umbah-umbah, jadi ngeladeni ratuku.
2: Nggak ada kali sih ratu sampean.
1: Duwe sembarang duwe, bujun aja wong Bandung. Laku tuh sedikit banyak bahasa Bandung kan tuh bisa menguasai. Wong aku iso ngitung Bandungan kok.
2: Lo sama tak gariso? Yang apa nak ngitung?
3: Ada papan mandi di kucing kurus. Kucing kurus kayu jati.
2: Sampai
3: badannya tampang, baunya lebus.
2: Terus?
3: Karena mandi di kalni.
2: Sampai nek ngedong ngoten kok anu koyok Joko Suwarno.
1: Bojone ratu iki nek ratu nyengkring urut tak jejer ya.
2: Oh anu sinau nggih.
1: Jenenge Wayu jenenge apik jenenge.
2: Jenenge sinten?
1: Saripan.
2: Lho wedok niku.
1: Mbok Saripan, Mbok Saripan. Saripah.
2: Oh nggih. Saripah.
1: Ayo melok.
2: Melok sampean?
1: Iya tak pegawean.
2: Lho kula tak kondo kali niku mak sik.
1: Oh, kondor.
2: Sampean niku. Delok
1: kondo.
2: Kondo. Parah niku lho pamit.
1: Oh, pamit.
2: Nggih.
1: Awas ngomong keliru.
2: Sampean pun ngomong ngoten ta.
1: Wis dadi pamit engko ngarai kesuwen ae. Engko ibumu kok tak kirimane layang. Aku nggih layangan telu.
2: Layangan.
1: Ya.
2: Nggih, anu budal mbek mampir kondo ngoten lho. Pamit nggih.
1: Ayo.
2: Nggih.
1: Ayo.
2: Kula sampe gendong. Ayo.

0: Ya wis.
1: Masak apa bune?
0: Lho sampean karemane apa kok takon jengkol? Jengkol.
1: Kalau balik kok jengkol ae.
0: Ya sak karepku.
1: Aku sak karepe ngono ya sing penak sing masak.
0: Lah kok priwe sampean arimene duit mbok kesul banget lah. Wah.
1: Aduh, tak akan jengkol. Nek akan jengkol, nek angop lo, ngeri deh.
0: Panis ngeri.
1: Nah iya, lagi awakmu kudu mangerteni dhewe.
0: Awak itu lah, sirahe karo sapa?
1: Kule dhewe-dhewe sirahe karo sapa? Lo, sirahe kantil. Apa kok karo sapa sirahe?
0: Iya
1: kok. Iya. Nek wis mari masak,
0: ya.
1: Saiki ditoto nek jero kono aku arepe maem.
0: Maem apa?
1: Yo
0: maem sego ta?
1: Bebek krekel.
0: Oh.
1: Apa iki yo maem maem sego?
0: Saiki apa mengko?
1: Yo mari riyoyo wae.
0: Oh.
1: Yo saiki.
0: Lah wedange apa, Pak?
1: Heh?
0: Kopi apa?
1: Yo wedang kopi.
0: Oh, biasane kelane sampean bensin.
1: Hei,
0: bensin.
1: Oh, sakno.
0: Wis saiki.
1: Yo saiki ya.
0: Yo. Hati-hati ya, Pak.
1: Yo yo yo yo.
2: Bun,
1: monggo, sopo iki.
3: Mangkuk kita ngeraken sungkem pangabekti konjuk kalian angkel.
1: Aku ngerti angkel iku lak paman
3: iki, Gusti.
1: Nek aku ngrungokno suarane detek piadeke ponak aku dhewe iki, sinten? Tolo, sing ngomong sinten, jo aku sing ngomong. Katolo kowe iki.
3: Pokoke karoan sing ngomong nggih kula karo Tolo.
1: Lah iya.
3: Nggih, terus pundi kabare kraton ngriki iki?
1: Oleh pangestumu ora ana alang-alangan apa.
3: Iki kraton pundi sini?
1: Iki kraton nggone kaca piring. Kraton
3: dalam kaca piring, ngerti ya? Soalnya kula pun dangu lelono,
1: iya,
3: padus ngelmu,
1: iya.
3: Jadi lali kali kraton iki. Terus pundi Ibu ratu
1: sik pancet ae. Sama semok ae. Oh. Sama lemu, ayu.
3: Mboten sambang teng Cirebon.
1: Aku ora oleh nek nang Cirebon kok dijukuk dalange maneh. Jadi opo awakmu ngawur ae?
3: Lah sakniki Bibi dateng pundi?
1: Nek jero. Mula saka iku nek keping ketemu bibimu nang jero. Ya.
3: Oh niko to.
1: Lah iki
3: panggling to kali kula-kula niki.
1: Engkang
3: amu, engkang ponakan.
0: Ponakan sing iki.
1: Tartolo.
0: Ala panggel iki saya kira suamiku sendiri, Mas.
1: Yes. Nek waduh. Nek ngene aturane pisan iki tak jak rekaman kon. Merusak aku lho nek
0: ngono.
1: Iki kon aku iki.
3: Iya, Man. Yo
1: yo gak apa-apa ya.
3: Kula sampun dangu mboten sowan ngriki sebab kula niku wonten parlu.
0: Parlu apa, Le?
3: Nggih pados ilmu kangge napa gesang kalian benjangipun dos pundi tiyang lak kadah mencari ilmu to.
1: Kedah. Kedah ben kadah.
3: Tiyang niku kadam.
0: Kok ngene yo?
3: Nggih.
0: Ana ratu?
1: Ana apa?
0: Lah ratune karo ponakane kok gantung ponakane yo.
1: Wis api kan iki tak rekaman men iki kan. Sampe nang gak tak jak kon. Dur kepethuk ponakku kok dur kepethuk Nur Said.
3: Nggih, pangapunten bibi niku kok guyon. Kula badhe nderek ngriki bi.
0: Oh ya kok beneran kok.
3: Kula tak nguat-nguati meking napa ngene.
0: Sono kira timbangane meking apa nyebut jeneng mburi karo aku.
1: Loh, karo aku. Nona rek guantem. Oh nyarap ae.
0: Ayo nek temburu sama niku.
1: Nggih janang mburi mangan-mangan sing
0: ayo ngono.
3: Nggih kula badhe teng bingkeng, Man.
0: Bingkeng mburi.
1: Mburi bingkeng. Lho,
3: punten.
1: Mangga. Model-model nek punten mangga. Sampun asun rampes ngono kok. Dungare, ya apa kabare?
3: Pesen panjenengan sampun kula angsalaken.
1: Lah ndi bocah?
3: Niki tapi potongane lanang.
1: Wah. Potongan.
3: Bapak ni lanang.
1: Lah iya.
3: Nggih. Lah makene iki wedok.
1: Heeh. Pakaiane lak tronoan.
3: Nggih, lah kula pun pamit teng griyane, kula pamitaken pindah jenenge kula jak teng kutha.
1: Oh, ngono ya.
3: Kula jak teng kereta.
1: Lho,
3: kraton.
1: Kraton kok kereta. Iku nek ngomong cemplang-cemplung pentra-pentri arek iki.
3: Lah menika Larim.
1: Ah iya iya iya.
3: Ini Nduk.
0: Pundi ratune paman?
1: Aku Nduk. Lah iya ta.
3: Oh. Sampeyan iki nek ngomong dangak tampun diluk mawon.
1: Sopan iki. Wis ajri
3: wis iki kan ajri niki kene.
1: Ajri lapo wong penungso biasa.
3: Nggih ngomong sing tetel lah.
1: Wis wis wis.
0: Monggo. Lah tidak mriki kalih paman niki Pak Tu.
1: Oh, Pak Tu. Sare wak setu bare. Eh, Gusti Ratu.
3: Gusti Ratu.
1: Yo kok tu. Gusti Ratu kok Pak Tu. Apa iki?
0: Oh, Gusti Ratu.
1: Gusti Ratu.
0: Nggih.
1: Jenengku Gusti Ratu Basman, ngerti?
0: Oh, Gusti.
1: Juluk Selodono.
3: Itu enten artine.
1: Ora maksude Selodono. Selo watu dono amal.
3: Terus
1: dadi amal watu kanggo pembangunan. Oke ya.
3: Sampeyan dadi ratu kok pancetmu.
0: Terus kok ajeng kei penggawean ten
1: mriki. Iki sapa sebengah koyo ngene kuwi. Jenengmu sapa, Nduk?
0: Gantine. Jeneng kula Atini.
1: Oh, lengkape sapa?
0: Kasini.
1: Ya ya ya. Kuwe anjen tak kongrene perlu tak wenehi penggawean.
0: Lah nggih nyambut gawe kula napa?
1: Wis gampang.
0: Penggawean kula.
1: Ya kanggo pembantu kula.
0: Oh, bantu sampean.
3: Iya, njogok no bola. Njogok no bola pingpong.
1: Apa itu ngawur ae?
3: Biasane panjenengan gak main tenis.
1: Eh, nek delok ayune koyo ngene
3: iki. Nggih, nggih.
1: Saiki ngene ae.
3: Ayu pun dikale ibu.
1: Duh, yo ayu iki.
3: Kale maka-maka.
1: Perlu. Apa nang maka-maka?
3: Sing berat iki kamu makne to. Makne di.
1: Oh. Iki persis koyo ayu. Wah. Wis parang nek gelem tanpa dadi pembantu tapi bojo.
3: Ngentes pundi?
0: Napa, Paman?
3: Sampean mriki diangkat dadi ratu lan Pak Ratu niki dadi boro sampean.
1: Oh, kulo kualik.
3: Kenapa?
1: Tapi bojo.
3: Oh, sampean dipek bojo.
0: Dipek bojo.
1: Iya.
0: Lah niku ratune napa mboten gak ada bojo?
1: Lho, bojoku ana tapi luwih ayu awakmu.
3: Nggih. Pun padha tuweke ari besar mbuna.
1: Bojoku wis legrek rupane koyo blontang. Ya awakmu ngerti.
0: Ratu entek-enteki wong wedok.
1: Wadah nyemone Nur Said.
3: Pun sampean purun mawon, tinimbangane dadi boro. Dadi bojone ratu niku eco.
1: Enak. Tanpa nyambut gawe. Lha apa dipikir kok enake kok
3: sampean pikir dhisik sampe purun sampean pelajar.
0: Enake wong lanang ditinggal mburing glenuk mbek wong wedok. Kaya ngono jarene jare diwadeni karo bojo. Aku mbok ora ngerti ya.
1: Apa?
0: Potonganmu sering-sering.
1: Apa kaya kaya Agus.
0: Aja benok apa-apa.
1: Oh, aduh.
0: Sampeyan kaya wis tuwa.
1: Iya, iya.
0: Mbok ngeling ngono sak durunge ape mati sampe niku.
1: Lho. Matek-matek ngono aku rek masalah. Iki ngene ya Nirwan. Apa ana?
0: Lha enake sampean iku lho.
1: Apa?
0: Sampean iku lho.
1: Apa?
0: Apa? Sampeyan gak ngerti, aku ini bojone sampean.
1: Iya, bojoku.
0: Lha ya ngerti bojone ta?
1: Oh, lah
0: aku tanding-tandingke.
1: Lah iya.
0: Aku ditandingi karo sampean ora sudi ora siot, ngerti?
1: Waduh. Ayo ora siot barang.
0: Apa? Ratune diseneni ibuke.
2: Iya, mboten apa-apa. Kembang tebu lempar satu dapat 1000.
1: Aku disenani blontang.
2: Blontang.
1: Wis kono mlebu kono wis ora
2: apa-apa. Ora usah babu-bubu.
1: Oh, babu-bubu.
0: Anu, napa? Kula jenenge dirabi kali Pak Ratu niku.
2: Oh, tong dirabi kali niki. Wala yang mana-mana ayu munduk, dirabi kali potongane wong kaya ngono aduh, soro.
0: Nggih. Iya, ndelok iku mau wis rusak ngono kok.
1: Loh, Dek.
0: Loh,
1: kono ngene.
0: Loh. Aku sampean budal iko ya ketemu ambek paman Patih jare ini terus aku jak rene jare dijak golek gawean.
1: Lho
0: kene jangan dirabi mbek ratu iku.
1: Lho iki ratu iki pamanku.
0: Lah
1: aku wis suwe gak tau rene bareng rene kok kadhane ratu ini kok koyo ngono kok watu kok wis ngekel.
0: Jadine ratu iku paman sampean.
1: Lah iki lek ngono ngene wis gak tepak ya. Karo bojo koyo ngono ndane karo bangsane. Aku gak setuju karo tindakane paman ratu iki. Wis ayo saiki minggat ae.
0: Ayo minggat.
1: Oh minggat. Minggat. Ayo saiki minggat nang Pulau Batam.
4: Gusti Ratu.
1: Ono apa?
4: Titian panjenengan gajah mboten purun dipun titih kali panjenengan.
1: Laporan titian gajah.
4: Biasane lak numpak gajah sama.
1: Iya, nek waktu ameng-ameng. Nggih. Mlaku-mlaku nek taman, lho taman. Taman sepanjang.
4: Nggih, taman.
1: Gajah.
5: Berbudi,
1: berbudi. Nek ana rojo.
4: Nggih, nggih.
1: Kanca ku teko.
6: Ini begini, Gutu.
1: Masalah, Gutu.
3: Gusti Ratu.
6: Oh, Gusti Ratu.
1: Gusti Ratu, Gutu.
6: Saya sama kapiten ada ini peluru.
1: Peluru. Itu teku. Ada perlu apa, Gutu?
6: Ada perlu, Mas.
1: Iya, iya,
6: ini begini.
1: Iya, iya.
6: Dulu kami pernah datang ke sini untuk mengajak kerjasama dengan kamu.
1: Iya, iya, Gutu.
6: Tapi ternyata sekarang
1: iya,
6: kamu bukan kerjasama, tapi ada orang yang bikin nontran-nontran.
1: Oh, siapa itu, Londo?
6: Itu memoring-moring.
1: Nah,
6: itu.
1: Ini, Londo.
6: Ada orang mengamuk.
1: Ya. Aku ngenteni, besuwek tak ngenteni. Wah. Besuwek tak ngenteni, meloncang jaluk kabar.
6: Ah, jadi ratu lambe musik tepak, yo. Apa besuwek bareng?
1: Iku
6: itu enggak, namanya besuwek. Wis lek rek lek. Selama ya.
1: Iya iya iya.
6: Begini, itu ada satu orang namanya enggak salah itu ada lolonya itu.
1: Nah. Kartolo.
6: Nah, enggak tahu ya. Enggak tahu ya. Ya,
1: terus apa?
6: Bukan Kartolo ada Sarpo,
1: Sarpo.
6: Sarpo itu.
1: Sarpo iku lho.
6: Nah.
1: Ya
6: melulit, memang melulit.
1: Iya iya.
6: Itu mau ngongkoni wong kabeh.
1: Iya,
6: ngongkon.
1: Terus untuk menyuruh. Kok nu ngomong apa?
6: Nah, lalu gimana itu kerjamu, En Ratu? Hah? Nah, kalau kamu tidak kerja sama dengan saya, oh,
1: sambil. Nyebut nama Kartolo itu keponak aku.
6: Hah? Oh, percuma saja ya? Anjing Jawa.
1: Kartolo itu memang gak belani wong tua, gak belani sopan, aku udah belani rakyat nih.
6: Oh, itu berarti meripat-meripat.
1: Oh, meripat-meripat. Oh, pemeripat-meripat.
6: Betul itu. Apa itu orang yang
1: penyelundup?
6: Penyelundup.
1: Mata-mata.
6: Ah, seperti itu.
1: Mata-mata
6: ayah. Seperti matamu.
1: Ya, weh, seperti matamu. Weh, saya ingin lihat dong.
6: Ya, ya.
1: Ojo khawatir.
6: Ojo khawatir.
1: Ojo khawatir.
6: Weh, jangan khawatir.
1: Iya, iya.
6: Ya.
1: Masalah ini kita atas aneh diri.
6: Begitu ya.
1: Begitu. Perlu lo dotak anobor atau lo boleh
6: anobor. Lata lo dobok boleh.
1: Tak, boleh lo tolak.
6: Saya tunggu di tangsi ya.
1: Ya, ya.
6: Kamu
1: ya.
6: Sudah berjanji kalau tidak berhasil tak coplok tadi ratu kamu.
1: Oh,
6: ya. Oh, ayo, jom pamit.
1: Ya, ya, ya.
6: Permisi, permisi.
1: Wah, wah, wah, wah. Ya opo.
6: Ngenten apa Gusti?
1: Lho, lho, ndak teko kene iki, Mang. Nang endi landane, nang endi? Wis balik nang endi? Lho. Jarene mau ngene landane.
3: Sampai turu mawon.
1: Lho, ngapik are iki. Lho, ya wong gene landane
3: menara. Wong ngriki wau madosi sampean.
1: Hei, Londor ini memang boleh Kartolo. Nek mana jelas terang ceto terwelo-welo. Nek mana Kartolo ini memang gak belani uang tua kayak aku. Belani rakyat. Benci marek London ini.
3: Berarti jeruk mesakin sampean.
1: Iya.
2: Lah saya kenangan di wong.
1: Boleh Kartolo jeruk.
2: Boleh. Oh lah ilang.
3: Monggo patut
2: sing. Ilang ala langka.
3: Mriki Bu sing.
2: Lunga, lunga, lunga.
1: Kano?
2: Langka wis.
3: Mriki sing sepi-sepi Bu.
2: Lho, mau ora-ora tak gale
1: tenan. Ono tekano.
3: Waduh, ketiwasan.
1: Apa?
3: Penean panjenengan mboten nenten.
1: Penean, tonaan. Kartolo, Kartolo.
3: Nggih mboten nenten kali.
1: Anu kasini, kasini, kasini
2: mboten nenten.
1: Lho, kasini kano.
3: Mboten nenten.
1: Hancurit sok.
3: Kurang ajar.
1: Oh. Sokor, sokor. Nek ora digowo kasini mek Kartolo iki.
3: Lah nggih, niki dibatasi teng bundi niki.
1: Wis, menengan karene omah. Nek ngono jelas, Kartolo iku mang abot rakyat belani Londo.
3: Nggih, nggih.
1: Wis. Wis, wali. Wali omah. Terus bapane nek ngono Kartolo memang belani rakyat. Londo memang dianggap mungsu. Nek ngono mata-mata dene. Wis, nek kene tak sumbarane.
3: Yo, sampean budal kula kale ibu tenggeri mawon.
1: Ya Allah. Kan ibu dhewe-dhewe kamare dhewe-dhewe.
3: Nggih, niku lho jaga emang.
1: Yo, jaga yo.
3: Emang lho, Pak.
1: Nomae tak boleh ana Kartolo. Ayo
2: sampeyan karo

0: iki gak woyong. Gak worong kraton mesti kisruh. Paman karo bebek karo patih. Kok iso gelut? Buwel lak jenenge. Ngerti nek aku mbarawangmu kok ora ono. Iki mesti kisruh. Lebih dari ingkang kisruh.
1: Tapi kok nek paratune goleki?
0: Lho aja kuwatir, aku iki arek pegurun. Aku iso mencolo putra mencolo putri. Iso mlebu jerone sarung. Lho, Mbah Guru wis ngomong, nak aja kuwatir nek kon mudun teko padhepokan. Kon iku iso ngilang.
1: Tapi bali.
0: Wis pegel ya, Mbah. Iku lho lek katut godhong iso ilang wujud godhong.
1: Ngono lho. Lek sampean iso mlaku nang dhukure godhong.
0: Iso pokoke nisan ana kayune. Kok iso. Lah lek awakmu kepengin ilmu kok tak jak nang Mbah kono. Cuma lek awakmu nyecep ilmu ning Mbah gak kuat.
1: Kaisonya
0: cepet ya. Lho kok tawuru iki. Saling mbahku tuwa 6 elmun wuh wis gak tau metu blas elmun.
1: Lah sing diangsu apane nek gak tau metu.
0: Sing diangsu kadang-kadang ngangsu nok god. Wis ngene, ayo saiki bersatu golek wong-wong sing gak setuju karo kumpeni. Sebab lek diterus-terusno wah sangsara uripe bangsa dhewe.
1: Kawula cilik.
0: Kok ana jaran? Oh duduk. Jaran. Duduk.
1: Cempe.
0: Cempe. Eh, ondo company. Iki lho, Kartolo. Kartolo sapa? Kasin.
1: Heeh.
0: Lho, kate tanggapan.
1: Kate tanggapan.
0: Mamul aku getun meguru nduk Mbah Slamet iki. Susu kudu gak karu-karuan nggih.
1: Wong pendekar gak iso sumbar.
0: Heh, saiki aja maju siji. Ampekan kaya njolok krubutin kaya menjangan mati. Iki lho pendekar teko gunung. Mrutu sewu. Ayo maju.
2: Oh, pertama aja kamu anjing Jawa Kartolo toh. Apa kebetulan kamu orang Kartolo?
3: Iya. Nah, ini tani perane tabuan sih.
2: Iya.
3: Nah, iki ini yang
2: kamu punya pokal gawe gawe karbu dewe.
0: Londo kok ro lek aku sing gawe pokal gawe kaya.
2: Oh, toko-toko kabeh. Oh, kamu yang bikin Rio.
3: Nah. Loh, Rio jenaka.
2: Gaduh-gaduh Rio. Bikin nonar kamu.
0: Aku sing gawe geger. Aku gak setuju anane company ana pulu Nusantara Jawa kene.
2: Pulumu ta? Pulumu.
0: Pulu ana kromo.
2: Pokoknya saya menjajah. Kalau gak setuju kamu saya pegang saya tembak mati.
0: Kamu sing nyingkris teko kene.
2: Sekarang tidak mau, besok tidak mau.
0: Lek gak gelem nyingkris teko kaca piring kene. Lah kan keraton kaca piring.
2: Iya ya baik.
0: Cok takon dosamu kon.
2: Ah, mau ngopo? Mau
0: nyara. Lah kon njaluk apa lo?
2: Oh, srebe.
0: Oh, lho, kompeni mati kowe kok. Aku nggo iki wong sempel. Lho, mohon. Man jamino man.
3: Kartolo kok soge kendel bodowani kon belani rakyatmu.
0: Anane aku soge mergo aku kendel man.
3: Aja diwalak-walik. Saman saiki ape ngompol.
0: Yo ngomong, ape ngomong. Ape ngomong. Lah terus karepno kek apa man?
3: Aja kekekan ngono. Nek kon belani rakyat padha kon maneni ndek paman.
0: Sampai niku salah man.
3: Salah.
0: Bangsa ni kau yang unuk gak dibalani, tapi company sing bongsel yo malah kok belani. Penuh lah gendeng pangkat derajat karo wong wedok. Oh jangan unuk. Dron nasib wong wedok sing unuk alas ini. Tak mestinya wong wedok ini ditolong diwene penggawean malah api kok rabi.
3: Bukan apa tak rabi api apa kan?
0: Tari narek jijik.
3: Eh kasih ni. Yo.
1: Wong ayu.
3: Timbangan uripmu soro. Ayo balik nang keraton.
1: Lama apa balik nang keraton?
3: Dadi bojoku.
1: Sama rabi.
3: Iya.
0: Oh ratuti.
3: Iki teko didik kamu lo ngerti ya?
0: Pancene kabeh tak ware ojo gelem ojo manut karo ratu sing ratu kucruk.
3: Ya ojo bergudul maguguk maku to waton omongmu. Sak karepmu dhewe kon ya.
0: Sampeyan kudu nyambut gawe bebarengan karo aku ojo nyambut gawe bebarengan karo company londo.
3: Oh, tidak bisa. Kon gelem tak bondo, gak gelem tak bondo.
0: Duh. Kate nglawan aku man.
3: Apa men tak pedeni?
0: Ojo kesilanan. Iya. Wisman, aku jane gak mamane karo penoman.
4: Iya, iya, iya.
0: Cuma aku iki mbelani wis sangsarane wong cilik.
4: Oh iya lho.
0: Sampe kudu tunduk karo aku.
4: Iya, iya. Iya, iya tunduk aku.
0: Sumarane bangsa Londo.
4: Iya, Sumarane, Sumarane.
0: Londo utawa company.
4: Iya, iya.
0: Aja njararane ana negara kita. Gunung Santara Jawa iki duwe wong Jawa. Lek awakmu gak nyingkir, wah bakal tak obrak-abrik kudu golong tiker.
5: Lho, lha apa kok golong kloso?
0: Iya, sebab mari kenduren.

يا رب. Al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Pikiran itu sebagai pelita hati, maka bila ia padam, maka tidak ada penerangan baginya. Pikiran niku dadi lampune ati. Kapane ati digawe mikir-mikir, madang. Nek ati ora digawe mikir-mikir, peteng. Mboten enten penerangan. Para bapak, seorang doktor Abu Said Ramadan Al-Buti ndangaken bilih sing dimaksud kalbu niki akal. Ko sing mikir-mikir niku sanes ati, tapi sing mikir niku akal. Pertemuan ingkang kapengker kula jelasaken bilih pikiran niku enten warna telu. Nomor setunggal pikiran khayal, nomor kalih pikiran waham, nomor tiga pikiran akal. Ini sing kanggo mikir-mikir niku sanes ati. Dadi ati niku ingkang nrimo, menerima hasil daripada pikiran akal. Pikiran-pikiran sing nimbulake ilmu niku nimbulaken nur, nimbulaken cahaya. Terus cahaya niki masuk ning jerone ati. Ati mun klebon nur ilmu tegese saking Allah, maka disebut kolbun nuraniyun, hati nurani. Tapi kapane akal niki mboten digunakaken mikir-mikir, sehingga tidak mendapatkan ilmu. Nek ora oleh ilmu saking Gusti Allah, dadi atiku peteng. Petenge ati dadekno budu, dadekno tertipu. Mulane diarani kolbun zulmaniyun, ati sing peteng. Para bapak, akal niki satu kenikmatan saking Allah. Mulane kedah digunakaken, nek akal niki digunakaken niku berarti mensyukuri nikmat. Nek akal niki mboten digunakaken mikir berarti mengingkari nikmat. Nek disyukuri, la in syakartum la azidannakum, tak tambahi. Tambahane nopo? Ditambahi nur,
ditambahi ilmu. Terus ilmu niki mlebu ning jerone ati, padahal sedaya tingkah polae anggota niku menurut komando dari hati. Kapane ati niku padang, ati niku bercahaya, komando nengge saya, komando datang meripat, meripat niki mboten purun nyawang kejobo sing diperintah kali Gusti Allah. Komando datang kuping, kuping mboten kersa mirengaken nopo-nopo sing mboten diperintah kali Gusti Allah. Komando datang lesan, lesan mboten kersa ngemplok, mboten kersa ngombe, mboten kersa guneman sing mboten diridani Gusti Allah. Ini kuwabih niku kumandune ati. Semenuga tangan nggih mboten tandang nopo-nopo sing mboten diridani Allah. Semenuga sikil mboten jangkah dateng panggunan sing mboten diridani kalih Gusti Allah. Iki kapane hati niku kenging pancaran ilmu. Nggih, kenging pancaran nur niku dadi padang. Cara omah niku masing padang enten lampune, lampune 1000 watt. Nggih. Lampu 1000 watt nggih teng jerone omah padang. Apa-apa sing manfaati ketok. Ning jero omah enten sego manfaati ketok. Enten wedang manfaati ketok. Enten buku kena diwaca manfaati ketok. Enten Al-Qur'an manfaati ketok. Dadi ngerti sebab ilmu niku, ngerti barang sing hak niku hak. Ini moco Al-Quran, moco ilmu, moco hadis, moco dalail, al-haq, ngerti. Barang sing batil ya batil, ngerti mergo padang. Njerone omah niku enten ulo, ngerti, maka bisa menghindari. Nang jerone omah enten kala jengking ketok saged menghindari. Nang jerone omah enten kelabang ketok saged menghindari. Nah semanten ugi ati niku nek padang iki haram. Padha mek kala jengking dihindari. Iki barang sing batil ora bener. Padha ambek ulo dihindari. Ku ngerti nek atine ku padang. Tapi nek atine ku peteng, nggih, padha ambek omah sing peteng. Mboten saged bedakno telek ambek jenang. Ya padha-padha jemeke darane mbelek. Nek mbeleke jenang enak dimplok legi. Tapi nek padha-padha mbeleke padha si angete dimplok telek. Mboten ngerti. Mane atiku peteng, mboten ngerti judi mergo nyenengno dianggep iku bener. Nggih, nipu iku dianggep bener mergo nguntungno dheweke, nguntungno sesaat. Minum minuman keras berkuatine demen dianggap bener wong peteng ya padha wae ngemplok belek niku wau belek dimplok ya ketoke mlaku gremet-gremet gak ngerti kala jengking
Kalau jengking lah kok deleh kuping. Ngedintup temenan. Para bapak. Jadi sing dimaksud kalbi niki akal. Akal nek digunakno mikir-mikir kanggo angen-angen iku berarti mensyukuri nek nikmat. Tapi nek mboten damel mikir, mboten damel angen-angen niku mengkufuri nikmat. Akhire atine dadi peteng kaya omah sing peteng isinya hanya bodoh dan tertipu.

Al-Dhol, Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Yakti tentemen jongkroaken sapa ingsun maring neraka jahanam. Sing akeh saka jinan menungso, akeh jin akeh menungso tak jongkrokno ning jahanam. Kene apa lahum kulubun la yafqahuna biha. Dheweke diparingi akal sing ora digunakno kanggo mikir-mikir lan angen-angen. Mung diparingi akal iki dikongkon mikir-mikir, dikongkon angen-angen, ora gelem mikir-mikir, ora gelem angen-angen. Yo mikir-mikir. Ini bagaimana indahnya langit, bagaimana indahnya bumi, bagaimana indahnya lautan, indahnya hutan, indahnya tumbuh-tumbuhan, bermacam-macam makhluk Allah. Sangat indah sekali. Angan-anganan pikir-pikiran kuwabih keindahan iku kanggo sopo. Kuwabih dipersiapkan untuk manusia, untuk jin. Langit saisine, bintang-bintang, planet-planet, awan yang bisa menurunkan hujan, bumi saisine, gunung-gunung, lautan, lautan sing isine macam-macam sesuatu yang berharga, garam, ikan, mutiara, dan lain-lain. Iku pikiran angen-angenen kanggo sopo. Kanggo sopo. Bayo tumbuh-tumbuhan yang macam-macam. Tumbuh-tumbuhan ada yang daunnya berupa kuning. Ada yang daunnya hijau-hijau hitam. Ada yang daunnya hijau-hijau semu kuning. Ada yang daunnya biru. Ada yang daunnya merah. Begitu pula bunga-bunganya yang warna-warni, yang sangat indah dipandang mata. Itu semuanya untuk siapa? Mbok diangen-angen, dipikir-pikir. Iku kanggo sapa? Belum manfaatnya tumbuh-tumbuhan ini untuk obat penyakit ginjal, yang ini untuk obat penyakit mata, yang ini untuk obat penyakit lambung, yang ini untuk obat penyakit lemah sahabat, yang ini untuk obat sembarang dari dedaunan, dari tetumbuhan, semuanya disiapkan untuk siapa? Untuk manusia dan untuk jin. Apa tidak untuk binatang? Iya, ya binatang barang. Cek dipangan binatang, binatang lemu-lemu dibeleh sing ngempelok sapa. Kapane gelem mikir-mikir, maka muncullah pepadang ning jerone ati, dipancarkan, diinjeksikan liwat akal. Masuk jerone ati, ati dadi padang, ati dadi padang. Nah banjur kene apa kok dijongkrokno ning neraka? Ya sebab iku diparing akal ora digunakno kanggo mikir, kanggo angen-angen. Akhire atine peteng. Lah kanggo mbantu pikirane akal, kanggo mbantu sinar di hati, iku ana pembantune mripat. Mripat iku kanggo nyawang. Pembantune kuping kanggo ngrungokno.
Diparingi akal gak digunakno kanggo mikir-mikir, ora digunakno kanggo angen-angen, diparingi mripat ora digunakno kanggo nyawang lan kanggo ndelok. Mbok mripatmu kanggo nyawang kono lho sawangen. Ayo kebu kuning dindi kok potongane ngono ku gak ana sing langsing yo. Kok siji ambek jaran ngono. Ket biyane ku jenenge mentok kaya ngono iku. Kok gak ana mentok dukur. Mentok endek ngono, suarane mentok lanang ya ngono. Hos hos hos. Nenek banyak iku kok dukur, gulune duwa, suarane nyaring. Ditakokno, apa sebabe banyak kok suarane banter nyaring? Ya mbeko gulune duwa. Nek mentok suarane kok cekak ngono kok ngowos, ya mbeko gulune cendhek jare ngono. Pesakit dibantah lah kodokku butuh gulu ini cendek kok suaranya nyaring. Aku macam-macam bentuk binatang. Kini apa-apa kutut iku koyok ngunodok regane larang. Dan manuk gelatik ku indah kok murah. Padahal indah ke indah gelatik. Cucu abang, ya kaya lambene gadis. Meripati dicelai, ya kaya celane gadis. Kutut iku ngono tok. Tapi regane kok larang. Lah kene apa burung iku jenenge beyo. Manuk beyo iku kok iso guneman kaya wong. Assalamualaikum. Kene apa nek kutut kok gak iso diwulake 5 tahun. Diuri mangton pangahur ketekuk gak iso assalamualaikum. Iku kalau dipikir-pikir keindahan-keindahan alam dan isi alam, maka masuk di dalamnya ilmu. Kapan wis masuk ilmu, nggih niku dawe, maka orang akan ngerti kebesaran Allah. Nggih, disitulah kebesaran Allah. Kapan wis sampai memahami kebesaran Allah, jalal Allah, maka mungkin luwih hati-hati, luwih demen maring Allah, hati-hati perbuatan. Ojo sampai dadi murkane Allah, jangan sampai menjadikan marahnya Allah. Sebab duwe mripat ora kanggo nyawang, duwe mripat ora kanggo delok-delok makhluk Allah, ora kanggo delok keindahane makhluk Allah, sehingga menjadi alat untuk berpikir, alat kanggo angen-angen. Mripat ora digunakno. Mripat kok didelok ning ngene pantai Bali wis kaos. Lah ya mripat kok digunakno delok aurat, arate wong. Mripat niku panek kanggo inceng-inceng ngono suweneng. Ya sing diinceng ku bareng sing welek lho. No barang sing api-api ku malah ora pengen delok. Te sing welek sing didelik no, iku tambah diinceng diintip ngono. Lah yang mripat kok kanggo ngono ae. Nah, akibate dos pundi buntet pikiran iki buntet. Kapan pikiran akal buntet atine peteng. Ini peteng ditipu setan gak ngerti. Ditipu dunyo gak ngerti, gak ngerti kabeh. Baru bapak, niki sebab mripate ora digunakno nyawang, ora digunakno ndelok untuk berpikir, untuk iktibar. Walakum adhanul la yasma'una biha. Diwai maneh telingaku kuping no. kuping gunakno kanggo ngrungokno nek ana wong maca Quran, ngrungokno nek ana wong maca hadis,
ngurungokno nek ana mauidhoh, ngurungokno nek ana nasihat. Ora digawe sing dirungokno musik wae. Ngurungokno gosip. Ngurungokno ngono senenge gak karuan. Nah ini iki kapane diparing akal ora digunakno mikir lan angen-angen. Diparingi meripat ora kanggo nyawang iktibar, diparingi kuping ora kanggo ngrungokno barang sing apik, mau idoh Al-Qur'an dan lain-lain. Ulaika kal an'ami, wong-wong iku kaya binatang. Persis kaya binatang. Persis kaya binatang. Mripate ora digunakno kanggo angen-angen, mripate kanggo golek panganan tok. Kuping kanggo ngrungokno ning ndi panggonane suket sing ijo, sing manuk-manuk ya ngono ngrungokno ngendi panganan sing akeh. Mun ngoten tok menungso nek ngoten tok ya wis kaya iku, kaya wedhus iku. Ya wedhus kaya kebu. Napa akale ora digunakno, pancen gak duwe akal. Mripate gak digunakno nyawang iktibar. Nggih, kupinge ora ngrungokno barang sing apik-apik, ya krungu tapi gak paham. Ulaika kal an'ami bal hum adol. Bahkan mereka lebih tersesat lagi daripada binatang. Lebih tersesat. Napa lebih tersesat binatang niku nek nyolong, Pak. Namung sakware ketok. Ya jale ana jenenge musang, ana garangan, ku nek nyolong pitik sitok tok wis marem. Dipangan warek limang dino, pitung dino gak nyolong. Kok meneh, nyolong meneh, pitung dino gak nyolong. Cukup pitik sitok tok kanggo mangan seminggu. Nek menungso nek nyolong, Pak. Lah iya ora cukup sitok tok sak kombong dipendet kabeh. Lah iku balhum adol. Balhum adol. Lebih tersesat lagi. Nggih, menungso sing mboten gada akal digawe mikir, meripat kanggo nyawang iktibar, kuping rungokno sing bagus, lebih tersesat. Para bapak, para ibu, bolak-balik digambarno kali sang ceramah. Wedhus iku nek petuk kancane padha wedhuse, nek awal kenal mesti serudukan. Nggih. Serudukan perek perek. Kami tan kenal. Nggih. Cobi sampean ngingu wedhus, terus tuku wedhus sing anyar, ora serudukan perawak, perawak, perawak kesel leren, rukun pun. Nek menungso mboten kawitan kenal, koyo api. Omongane walus, masyaallah. Nek wis suwe iku jenenge balhum adol. Nek kewan kawitan kenal kutukaran, lewe suwe rukun. Nek menungso mboten kawitan rukun, suwe-suwe tukaran. Sing apik sing ndi? Ya sing akhir sing paling apik. Akhire rukun niku sing apik, masa kawitane tukaran. Nek akhirnya tukaran welek, masa kawitane rukun. Kih menungso, para bapak, lebih sesat lagi daripada binatang. Nah niki sing utama adalah karena akalnya tidak digunakan untuk berpikir, mboten digunakan kanggo angen-angen. Para bapak lan para ibu, tapi kapane akal niki digunakan angen-angen, kalau balene malih ningbulaken nur.
kok dadi lampune pikiran iku dadi lampune akal badhe ngoten dipancaraken teng hati. Atine dadi padhang. Para bapak lan para ibu. Kabane pun nur masuk dalam hati, ngerti kebesaran Allah. Ngerti kekuasaan Allah. Ngerti nggih kemegahan Allah. Lan ngerti maneh panca bayane nafsu nggih. Panca bayane nafsu niku ngerti. Tapi nafsu niki mboten saged dipateni, mboten saged. Nafsu niki mboten saged diilangaken, mboten saged. Tapi nafsu niku namung saged dikalahkan. Dikalahkan kali nopo kalian akal dan hikmah. Akal dan hikmah, hikmahku ilmu sing manfaat. Bersama-sama dengan akal nundukaken nafsu. Kon nafsu niki para bapak numbuhaken sifat sing diarani syahwat. Di sahabat niku timbule saking nafsu, nggih. Niki mboten saged dilangaken belas mboten saged. Sagete nafsu, sahabate nafsu niku diarahkan nggih dateng posisi tengah-tengah, nggih. Posisi sedang, posisi iktidal. Iktidal niku stabil. Mboten keterlaluan, mboten keteledoran. Pro bapak syahwat niku lho syahwat niku timbule saka nafsu, dilangi plak mboten saged. Nek kula njenengan niku kok syahwate mangan, nggih. Wong Khatim Al-Asom niku dawuh syahwat kurna telu. Siji syahwat, nggih. Fil akel, sahabat fil akel, sahabat mangan. Nomor kali sahabat fil kalam, sahabat nggih guneman. Basahwatun finador, sahabat nyawang. Ku sahabat niku timbuli saking nafsu, nggih. Ulu sahabat niku enten werna telu, garis besar tok niku telu niku. Siji sahabat mangan. Sahabat mangan para bapak kok sampai terlalu mundur. Ora gelem mangan. Padahal kalau sampai wong biasa sahabat mangan dilai. Akhirnya sedino ora mangan. Rong dino ora mangan. Telung dino ora mangan. Yura ngombe muka sahabati mangan ilang. Sampai kira-kira rong minggu gak mangan. Awak lemes mboten? Lemes nggih. Kapan wis lemes kekuatan mboten enten nyambut gawe wegah ibadah ora gelem. Iki nek sahabat mangan niki berkurang. Tapi nek sahabat mangan keterlaluan ya ngono. Keterlaluan moso tangi wis mangan. Bareng ngono ngising. Bareng sing mangan maneh ngono. Nggih, gang rong jam mangan maneh, telung jam mangan maneh, sampai sedina suwengi mangan ping 10. Ya. Niku kebablasan. Nek pun ngoten ya kena darah tinggi, kena kencing manis, kena ginjal. Nggih. Niku kapane keterlaluan. Dadi sahabat manganku nek dipikir nggih nganggo pikiran sing jernih niku wau akale gelem mikir-mikir gelem angen-angen mikir angen-angene dengan pakai hikmah. Hikmah itu ilmu. Maka sahabat mangan iku yo dibatasi batas iktidal. Iktidalku stabil tengah-tengah. Ku tengah-tengah wapik, tengah-tengah ku wapik. Dadi sahabat mangan gak ono blas wong mati.
Ketelaluan penyakitan sing apik ku yo sedang mangan niku. Napa saged sampean ngilangi sahwate mangan? Wong saking ngaji wis angen-angenku mari ngaji mampir nok ndi yo ngono. Wis semayan wis sing wedok, ku mampir ning ndi Bu? Mojo songe wis nasi kikil ngono. Lho enten sahabat oh diarani sahwat nopo? Sahabat kalam. Sahabat kalamku sahabate ngomong. Ngomongnya nek kekendonen, kemunduran, menenge. Ana wong kate kecemplung sumur roh ya menenge. Duwene ilmu akeh ana wong njaluk mulang gak gelem mulang meneng wae. Iku jenenge yang merusakkan hikmah, merugikan ilmu yang manfaat. Nek ngomong keteledoren, ngomong kebacutan yang ngono, ngaji-ngaji yang ngomong wae. Ngomong pengajian ngomong wae. Ana tahlilan kono ngimami tahlil kene ngomong wae. Mosok berjamaah assalamualaikum wae wiridan ngomong wae. Oh, iki jenenge ketelaluan, kebajutan. Sing diomongku barang sing haram-haram. Lah sing tidal ya napa? Aja terlalu nemen leh meneng, aja terlalu akeh leh ngomong. Sedeng-sedeng apa? Ngomong barang sing manfaat. Sing gak manfaat aja diomong. Ya sing manfaat diomongen, sing gak manfaat aja diomong. Lah niki diatur. Sing saged ngatur niku nggih akal niki. Akal nganggo pikiran, pikiran hikmah. Nggih. Para bapak, niki mengenai nafsu. Lho banjur sahwat apa maneh? Jenenge sahwat, sahwat nadzur. Sahwat nadzur, nadzur ku ningali. Nyawangku yang ngono, nek terlalu kendo nyawang meremeh, no. Gaya melaku-melaku ngarepe ono jenenge duri, mergo merem, ya gue cocok. Meripat kok meremeh nyawangku, gaya merem gak gelem. Niki jenenge mboten digunakno kanggo iktibar. Nandur niku meremeh, gaya. Oh, sok bujune disinggoli wong barang merem. Nggih. Bujumu lho disiwiti wong merem. Lho nyawangku kebacutan yo elek. Sing disawangku sing ana manfaate, aja kebacutan. Ngono, arek wedok yo aja nyawang bergosek arek lanang wae. Kowe bengi nek turu kok ora iso turu, om nganangen. Minta yo ora nyocok ngono. Arek lanang yo ngono, aja nyawang e kentole arek sawang ae. Mosok petuk mendelik ngono. Kuwi bajutan, tegese bajutan apa? Barang haram-haram didelok. Nggih. Lah nek kapane mareng mosok ning ngarepe Ka'bah, nyawang Ka'bah iku sunat ganjaran. Ngarepe Ka'bah meneng merem. Nah niku jenenge kemunduran. Sawangen apa sing disawang sing ana manfaate. Nyawang Al-Qur'an, nyawang wajah ulama, nyawang apa keindahan-keindahan alam kanggo iktibar. Iktibarku ngalap podo kanggo nuturi atine niku lho. Ku jenenge iktibar. Nggih. Nah, para bapak jenenge sahabat. Sahabat kumpul lanang wedok niku nggih ngoten, aja kemunduran. Masa kemunduran kok beku. Masa dipameri bojone kentole dibuka barang. Merem. Masuk sahabat kano belas. Sampai sing wedok gerayah-gerayah. Piye kok gak mempan belas iki.
wis mas aku teno ning ne bapak mas. Apa beku. Lah semua nunggu kebablasan. Kebablasan masuk tanggane ditumpaki ngono. Warung-warung tumpaki, tumpaki kebablasan. Lah sing tidal, sing stabil ya apa? Ya kumpul-kumpul tapi bojo-bojomu. Ya kumpul bojomu ya dikira-kira mosok waya datang matahari bareng mbok gawe. Apa to ya datang matahari? Nek timbang datang bulan kecilien. Ah ditelok ya goyong-gonen ngono. Mane kan di dukane kanya Nabi ngono lho. Nah bojomu ya bojomu aja liwat mburi ngono. Liwat mburi nek panggah sing diarah ngarep gak apa-apa. Nek dikenek ning mburine gak pareng ngono lho. Ku jenenge kebablasan ngono iku. Kebablasan. Mosok cangkem-cangkem dikongkon ngemut. Loh, kok ngomong jorok yai ya Allah. Iki pikiran. Dadi sahabati kumpul ku yono, iku sahabat, sahabati kumpul, iku sing stabil, aja kebablasan. Nggih. Ya aja kekendon, kekendon ku beku. Ya apa-apane gak iso ubah blas. Nggih. Nek kadung kenemenan ngawur, nggih. Dadi sing stabil, sing manfaati, sing diperintah kali sa-sara. Ini semantun ki wadop, wadop ki gemetu saking nafsu, wadop ku muring-muring. Wadop ni ku saman ilangi belas waro bapak, elek. Nge. Elek. Wadop ni ku, kapeni wadop ni ku kemunduran, kemunduran. Ni ku akhirnya nge elek, karena wadop belas ki lho, wadop ilang. Sikla contoh ni ku wau, bojone sirisalan mbek lanang liya sampean gano wadope belas ya kaya babi no. Babi ku bojone pacar mbek liyane peng didelok tok lha menungso ya ngono bojone pacar mbek lanang liya disawang tok ora ndi wadope belas nggih ora bapak sampean duwe bondo nggih perusahaan di bondo nengone toko diobong wong sampean guru iku jeneng wadop pilang belas elek niki nggih tapi wadop kebablasan ya elek bablasan mosok krungu titik bojone ngamuk bojone kaploki dianiaya iku jeneng kebablasan nggih. Masa disawang wonge napa mendelik ngono. Nyebok pendong lho. Masyaallah, masyaallah. Ku kebablasan. Nggih. Dadi godop ki iso sing sedang. Godop nek panjen perlu. Panjen perlu, nggih. Kuwi mulane kan kudu enten godop, nggih. Enten godop sayang niku enten Pak godop kok sayang. Nggih. Mergo sedang niku wau. Nggih, sampean duwe murid mboweling gak tau mlebu, kongkon moso gak iso balas. Nggih, mergo sampean sawaber. Karena godope belas yo gak dituturi, gak apa meneng tok. Ya kudu dijewer barang, jewer sayang, ya. Jewer tapi sayang, jewer mbek mesem ngono lho, Pak. Ngono. Jewer iku supaya bocah iku nggih mboten keterlaluan teh beling. Cara sak yen apa sih Pak, bocah kawe cilik kudu diulangi salat tak ngoten sih. Nggih. Mulai cilik, engko umur 7 tahun kok tinggal salat niku diseneni, dimarahi. Nek wis 10 tahun kok tinggal salat niku dinapakno, nggih. Kudu digepuk, digepuk sayang. Ngoten lho. Digepuk sing gak mbahayani, nggih. Gepuk iku gepuk sayang, nggih. Sing ora mbahayani. Niku jenenge enten hodop, nggih.
Ayo jajal ana polisi gak go doblas ayo. Lah kudu ndop ngono iki senenge sing ngatur ngeten iki akal ambek hikmah. Hikmah niku ilmu sing manfaat nggih. Niki sing dimiliki kalian akal kanggo ngatur nafsu. Ngatur nafsu. Gun nafsu ku ndak bisa dihilangkan sama sekali. Kalau hilang sama sekali malah mboten sae. Nggih. Para bapak semanten ugi melek. Melek niku nek kebacuten nggih, welek. Niki ngerusak fisik, ngerusak mata. Melek gak tahu turu belas sampai pitung dino pitung bengi. Nggih, mlaku sempoyongan kaya wong mendem, nggih. Para bapak nggih, kebacuten nggih. Lemelek kok kemunduran turu wetok. Niku yo melek waya ngaji turu, waya salat turu, waya jamaah turu. Pun masuk ni pengajian senden ya turu pisan. Aku jenenge melek kemunduran. Tapi melekku sing apik go sing tengah-tengah. Pinuju ana barang sing apik melek. Salat melek, wiridan melek, ten pengajian melek. Nek sajane ana barang sing ora apik tinggalan turu ngono, tiang turu. Niki kabeh niku metune saking nafsu lho para bapak, nafsu. Nafsu kabeh. Dadi ngerti ponco bayane nafsu niku nek pun dipikiri, dipikiri. Terus maka yidil adu iki para bapak masalah nafsu mengko nek wis merhatekno nafsu. Niku saged dadi pengertian yang sangat hebat. Dititihni nafsune ku dititihni kendake nafsu. Nggih. Enten seorang para bapak. Seorang sufi niku bercerita. Pada suatu saat kamiku saya dan teman-teman ini membeli beberapa potong daging bakaran. Tiba daging-daging dibakar dari tetangga. Bergonok tonggoku dodol daging. Ini daging-daging bakar. Ku tak tuku. Maya tak pangan ambek konco-konco. Maksudnya kate tak pangan ambek konco-konco. Durung sampai mangan, ana wong fakir teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah kebetulan, monggo. Ngeriki, ngeriki, daran bareng iki. Panjen wonge wong bagus-bagus pak. Ana wong fakir teko ku demen dihormati, dijak makan bersama, nggih. Kurang yang bagus. Kelonjangan sedaya kadang wong fakir digurak, lapor ini. Ngono. Dipenciringi melayu. Yo sak enggak-enggake buntelno kono lho, buntelno. Lungno wong fakir cek dipangan ning dalan-dalan pon ning ndi kono. Tapi sing luwih bagus celuken jaan mangan bareng. Kene juragan sing ngene. Para bapak, karena ki wong sufi. Monggo iki bareng-bareng alhamdulillah, bareng-bareng. Akhirat yang fakir niku mendet namung sak puluhan tok. Nggih, sak puluhan tok. Nggih tuku sepira ya, sak puluhan cara daging ngono sepira. Kira-kira mawon ya cara model saniki sate disunduki nggih sepotong niku. Niku sak puluhan daging bakar. Niku akhir dilebokno teng lesane. Bang dilebokno dilepeh, hok fuh. Dilepeh. Bar ngoten terus nyengkrih. Wong pikir niku nyengkrih.
Matur ngeten, nuwun sewu nggih. Niki enten sesuatu hal yang datang sing nyegah kula supaya gak mangan daging niki. Ngono. Ada sesuatu yang datang supaya kula mboten mangan daging niki. Mulane kula lepeh. Ngapunten nggih, ngapunten. Ngono. Banjur kami-kami wong sufi ku cerita, kami-kami mengatakan, "Hei Pak, kami-kami niki sak konco mboten dahar, nek pengen mboten kreso dahar bareng-bareng kita." Terus wong pikir jawab ngene, "Pak, sungguh saya ini orang pikir. Saya tidak mau makan daging itu. Kalau kamu sekalian silahkan, apa yang kamu kehendaki. Kamu makan nggih monggo, mboten mangan nggih monggo." Nggih. Akhiripun terus kisah wong pikir niku kisah. Barang kisah jarine wong sufi niki akhirnya kami-kami enggak mau makan. Enggak mau makan. Karena ada apa ke orang pikir enggak mau makan? Yo karena orang pikir tadi itu sehingga kami pun enggak mau makan. Wis ngene kanca-kanca. Ayo saking ngundang wong sing bakar daging iku. Ayo diundang rene ditakoni ya. Barang sing dipanggang sing dibakar iku asale daging apa? Akhirnya para bapak sing tukang bakar ku diaturi. Diaturi. Barang diaturi ditakoni sing sampean bakar ku daging apa? Daging modele ya apa? Ora gelem jawab. Terus sangat didesek terus. Bang didesek terus akhirnya muni ngaku ngeten panjen ngeten Mas estune daging sing kula bakar niku pancen maitah niku batang. Di onok binatang sing mati tanpa disembelih. Duku mati mergo kena penyakit, duku mati kalau ditabrak kendaraan terus mati, akhirnya dipotong-potong dibakar. Kok saman sate, kok saman dol, mergo kalau panjen pengen oleh duite. Di pengen oleh duite, nggih batang-batang kula sate. Awas lho sing bakul pitik. Nikine sing bakul pitik, bakul ayam. Lah wis karuan ayam saman mati aja didol, temenan. Nggih. Mergo saiki wis usum ayam mati di sate. Nek ayam urip umpamane se urip regane 20.000, nek mati 10.000, katimbang dibuakkan 10.000 kan lotung. Nggih. Lah niki para bapak saniki mun usum nggih. Usum jenenge pedagang sing boten jujur, pedagang sing khianat. Kadang-kadang jual daging niku nggih ngoten, dagingku milih daging sing niki niki Bu regane pinten per kilo sementen wong nggih kula purun. Pentaken sing apik-apik. Akhirnya ngeriki noleh jupuk duit saking tas. Ini pun dijoli. Dijoli koyoran. Duh ngeten ini para bapak pun nyambut gawe mudahan ini. Sing dangan-dangan menoleh badi kata barokah gak dipikir. Ini ku sing dadi no bangkrut dagangan gak ngoten iku. Mengkhianati orang, menipu orang. Nah, para bapak niki nggih ngoten nipu. Di barang wis mati dipotong-potong akhirnya dijual. Nggih, dijual. Jerene banyak-banyak pengen oleh duit ngoten. Akhire sang sufi tau wau terus ngendikan, akhire daging tak pakakno asu. Siji dina banjur kita niku wau sarumbungane wong sufi niku wau pedhok wong fakir niku wau tung fakir mas mas lebadi nyuwun pirsa jenengan
Nopo sebabe jenengan kok mboten kersa dahar? Nggih. Sing bareng-bareng kalih kita. Nggih, kalih jenengan kok ngendikan ada sesuatu baru yang menghalang-halangi saya makan niku nopo? Wong fakir niki terus muni ngeten, wallahi li mundu sinin masyarohat nafsi ala aklin. Wallahi sudah bertahun-tahun nafsu kuiku ora kepingin mangan. Sudah bertahun-tahun nafsu kuku ora rakus mangan. Ora rakus mangan, nikmanku yo mung titik-titik. Iku wae diteluwiti. Titik. Nek ora bener halal, yo gak gelem mangan. Ku nafsuku wis terlatih ngono. Lah suatu saat kula niki petuk jenengan. Kok badhe dahar bakaran daging, tegese daging bakar. Wahir kok nafsu kula kok nggih rakus pengen mangan tenan. Pada biasane mboten patek gelem mangan, mboten pati gelem. Niki kok rakus pengen mangan. Niki berarti ada sesuatu yang enggak beres. Lho, ngoten Pak, wong sing biasa mikir nih. Biasa mikir. Biasane rapoti gelem mangan kok rakus pengen mangan. Lho, berarti nafsu itu di luar kebiasaan. Kebiasaan ora pati mangan, ora pati mangan iki kok kepengin mangan, langsung kula cokot. Terus akhire kula ngerti nek nafsu kula niki kepengin mangan krada sesuatu, kula lepeh. Maka saya mengerti bahwasanya daging sing saman bakar niku sing badhe saman pangan iku daging yang penyakitan, ada penyakite. Lah para bapak, penyakit-penyakit batin apa? Haram. Nggih. Penyakit batin apa? Haram karena itu batang. Nggih. Para bapak, niki wongku nek menggunakan pikirannya, akale digunakno mikir-mikir, mikir-mikir sing dipikir kebesaran Allah, mikiri polae nafsune dan lain sebagainya. Ngerti? Nggih. Ngerti. Ponco bayane nafsu ngerti. Lan sak terus ini ku nggih ngerti nopo reka dayane setan. Setan niku nggodha terus, setan ku ora tau turu. Setan niku mboten mati-mati nek mboten sampai zaman akhir bengke. Niku reka dayane setan niku kuwadah reka daya. Tapi kapane akal niku gelem mikir-mikir, gelem angen-angen. Niku ngerti. Reka dayane setan niku ngerti. Nggih. Para bapak, niku enten nggih. Sijine kejadian malih. Ten kejadian mulai zaman Nabi Musa biyen. Gusti Allah munajat

niku dialoge Gusti Allah kali Nabi Musa ku selama 3 hari. Niku sampai Gusti Allah ku menyampaikan 114.000 kalimat. Sampaikan datang Nabi Musa sampai 114.000 kalimat. Dari 114.000 kalimat niku enten kalimat di sini yang ditulis. Tulis dalam riwayat niki. Nomor siji, lam yatakarub ilayyal mutakoribun bimislil warok amma haram tu alaihim. Nomor luru, lam yatasonna ilayyal mutasonniun bimisli zuhdi fid dunya. Nomor telu, walam yata'abad ilayyal muta'abidun bimislil buka min khosyati. Okay, dari 114.000 kalimat, niki sing dicatat niki hanya 3 kalimat yang disampaikan. Nomor siji, wong sing marek maring ingsun, wong sing marek maring ingsun, iku ora ono sesuatu sing kanggo marek sing madani wirai. Wirai njogo barang sing tak haramno. Tegese dos pundi? Dadi suatu perbuatan kanggo nyedek maring gusaku sing paling tinggi. Sing paling tinggi niku wirai. Wirai niku nyegah barang-barang sing dilarang Gusti Allah. Iku sing paling nggih cedhek, paling cedhek sing digunakno marek maring Gusti Allah. Banjur ora ana perbuatan-perbuatan kanggo nyedhek maring ingsun nggih kejaba perbuatan zuhud fid dunya. Zuhud fi dunya iku atine gak terpengaruh dunya. Banjur nomor telu, wong sing ibadah maring ingsun sing paling tak senengi iku nek gelem nangis-nangis krana wedi ingsun. Ibadah sing paling paret kanggo nyedhek Gusti Allah pirai. Perbuatan-perbuatan sing paling disenengi Gusti Allah zuhud. Banjur ibadah-ibadah sing paling disenengi Gusti Allah nggih niku nangis krana wedi Gusti Allah. Dene diringkes kono wong telu, siji wong sing zuhud. Wong sing zuhud. Nomor loro wong sing wirai. Majen nomor telu wong sing seneng nangis. Nangis karena wedi maring Gusti Allah. Ajeng Nabi Musa niku matur, ya Rabbi, kangge 3 gulungan menika pengen sediani nopo. Nggih, ingkang pengen sediaken kangge zuhad, wong sing tukang zuhud. Engkang pengen siapaken kangge wariun wong sing ahli wirai. Engkang pengen siapaken kangge ne wong sing gawene nangis kranten ajrih pengen siapi nopo Gusti? Lan pembalasan pengen nopo kanggo tiang gulungan niku wau. Asing Gusti Allah dawuh, ya Musa, amma zuhatu faqad abaqtu lahum jannati yabituna fiha haitsu sya'u. Musa, wong-wong sing padha zuhud sing atine gak terpengaruh ambek donya, zuhud niki mboten mesti wong melarat para bapak. Wong sugih

wong sugih sing luman niku nggih wong zuhud, boten terpengaruh kalih bondo. Wong sugih bandane digunakno kangge kepentingan umum, digunakno kangge kepentingan Islam, niku nggih wong zuhud. Nek mboten zuhud iman-iman. Wong-wong sing zuhud iku tak sediani besok tak perbolehkan menikmati surga. Ben nginep-nginep nggih swarga sak karepe nggih. Napa enten, Pak? Wong nginep ning swarga terus karepe diluthok terus metu ngoten. Mboten enten, wis kadung enak e lha apa metu. Lan sak karepe ngono, sak karepe. Nek pengen metu ya babah metu. Nek pengen ning jero terus ya monggo ning jero terus. Tapi ya enggak ana critane, wis penak pengen metu niku enggak ana critane. Niku wong sing zuhud disediyane Gusti Allah. Dene wong-wong sing wirai-wirai tak lebokno surga bi ghairi hisab. Wong sing wirai-wirai saya masukkan surga bi ghairi hisab tanpa tak lanjrat. Wong-wong sing padha nangis, nangis mergo wedi maring ingsun, iku tak paringi besok rafiqul a'la. Rafiq iku kanca, kanca sing luwih dhuwur. Kanca sing dhuwur sing ora ana sing madani ku. Para bapak kanca sing dhuwur ku sapa? Nggih. Rufaqok fil jannahiku. Ngene iku golongane wahum annabiyyun wasiddiqun wasyuhada wassolihun. Ngene iku minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Niku rufaqok rufaqok ning swarga sing dhuwur. Iku besok tak paringi kanca iku besok ning swarga. Nggih. Rafiqul a'la. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Nggih. Mumpung Bapak niki dawuh Gusti Allah. Ya, niki sebabe wengku padha milih sing dipilih niku akhirat. Boten milih dunia. Para bapak, terus sebagian dari sufi cerita. Sak temene setan niku nawak-nawak no dunia. Niki para bapak, niki pun campur siji-siji maka yidil adu niku setan. Terus sijine terusin niku hururi dunia, pambuju e dunia. Pambujuke dunya. Nggih. Dunya niki mbujuk. Nggih. Wala tahurrunnakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kamu sekalian tertipu dengan dunia. Lha setan ku bendina ku tawa-tawa. Tawa-tawa ngedol dunya. Nggih. Dunya. Ditawak-tawakno ning manusia. Setan ku muni ngene, sapa sing gelem tuku sesuatu yang membahayakan, yang tidak ada manfaatnya. Sesuatu yang menyusahkan, tidak menggembirakan. Ngoten. Jane leh tawa-tawa ku jane wis dikandakno lho. Hei, siapa yang mau membeli sesuatu yang membahayakan, yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang menyusahkan, yang tidak mengembirakan. Kita woto benduino aniku. Laka wong sing padha demen-demen dunya, sing gandrung-gandrung dunya muni saya, ngono. Kami mau membeli. Padha wis dikandakno. Barang iki barang sing membahayakan, ora ana manfaate. Barang iki nyusahno, ora bungahno. Iku wong kadung demen donya ya ngono, saya ya ngono. Terus setan niku muni ngeten, iki regane kudu dudu dirham, regane dudu dinar, ya. Kowe nek tuku donya sing tak tawakno awakmu iku ora oleh mbok tuku nganggo dinar, ora